Gambaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mohon tato mengodulaan. Terima kasih buat semuanya, Kak Amila yang sudah bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo pagi ini. Dan juga sahabat budaya, untuk obrolan Pak Kuni, pagi ini Pak Kuni masih ada satu kegiatan pastinya ada kegiatan ya pagi hari ini. Tidak bisa bersama-sama dengan kita, tapi insya Allah kebersamaan kita pagi hari ini lebih semangat lagi ya. Dan mengotato mengodula karena Tipa Kuni tidak ada, Tienga sendiri. Mungkin ada yang mau baca cerita dengan Tienga, silakan bisa bergabung ya. Bisa melalui WA, bisa telepon Tienga. Mungkin ada cerita-cerita apa ya pagi hari ini untuk sahabat budaya semuanya. Mungkin ada kegiatan di tempatnya sahabat budaya. Apalagi kemarin ya di kabupaten itu ada satu kegiatan lansia ya. Sukses untuk Ibu Ketua Dharma Wanita atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Mariam, sama wakil yang begitu semangat, Ibu Sekretaris juga. Semuanya lagi pada semangat dengan agenda kegiatan, karena Tienga kan adanya di Pentadio Timur. Jadi ketahuan acara-acara di sana itu tuh pada bagus ya, pada heboh ya. Dan semangatnya para lansia mengikuti kegiatan tersebut. Karena Tienga lihatnya live ya, di saat ada yang live. Sayang sekali karena Tienga sulala, Tienga sudah dapat pergi. Soalnya pagi-pagi Allah Tienga habis jalan santai. Jadi jalan pagi, jadi pas di acara sana tidak sempat jalan. Tapi insya Allah besok-besok bisa, nanti bisa hadir ya. Lihat kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Baik sahabat budaya, mau tato mau dula, kita sama-sama di obrolan Pak Kuni, walaupun tidak hati Pak Kuni, Tienga yang mau temani. Topiknya memang kerukunan umat beragama dalam praktik sosial sehari-hari di tengah masyarakat majemuk. Walau sahabat budaya yang saat ini tinggalnya berdampingan dengan umat beragama ya. Kalau Tienga sudah terbiasa ya, karena di lingkungan di kompleks RRI Lama ya, di Borogo sana, itu kompleks banyak mayoritas beda agama, jadi kebiasaan itu tetap terjaga sampai hari ini ya. Kalau ada yang Natalan ya Natalan, kalau Lebaran ya Lebaran, kalau ada yang lagi ya, apa Imlek ya, mereka Imlek ya. Tapi di kompleks itu terasa penuh warna dan penuh kebersamaan ya, karena mungkin di tempat lain gimana ya, tapi mudah-mudahan seperti di kompleks RRI Lama ya, itu sering terus terjaga dari dulu ya, dari Tienga masih kecil sampai sekarang ya, di tempat di kompleks seperti Tienga itu seperti itu ya. Karena di samping kiri kanan juga beda keyakinan, tapi kami tetap satu, tetap sama, penuh kebersamaan, saling menjaga satu sama lain. Malah jadi rame kalau Natal ya, jadi rame kalau Imlek, jadi rame kalau Lebaran, juga rame sekali. Seperti itulah yang terjadi, saling menjaga antara satu dan lainnya. Oke, mudah-mudahan kebersamaan ini terus terjalin di antara kita semuanya ya. Bagaimana di tempat sahabat budaya, insya Allah seperti itu.

0: Dari Christine Mohualingo, kita mau balik kemana nih pagi-pagi? Kita kembali lagi dengan info ya. Tinggal bagi info dengan sahabat budaya semuanya, agenda apa yang ada di Indonesia hari ini, lebih khususnya buat kita yang ada di Gorontalo ya, sahabat budaya, Motato Modula'a. Kalau kemarin sempat heboh dengan tanah goyang atau gempa bumi ya, kalau di Gorontalo bilang liluhu, banyak lari kalamaring ya, dan ternyata sahabat budaya BMKG akhirnya peringatan dini tsunami di pesisir utara, kemudian juga sudah berakhir. Dan juga sahabat budaya, kita berdoa semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin itu dari BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur, menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi kemarin ya. Pusat gempa di koordinat 5,69 derajat lintang utara dan 125,5 derajat bujur timur atau sekitar 236 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Dr. Andri Wijaya MSI mengatakan, gempa ini berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir termasuk Gorontalo bagian utara. Dan juga sahabat budaya, untuk wilayah pesisir utara Gorontalo kemarin itu masuk dalam status siaga ya, kemarin ya. Artinya ketinggian tsunami yang diperkirakan dapat mencapai antara 0,5 hingga 3 meter. Dan bahkan sudah dihimbau masyarakat untuk segera mengevakuasi diri ke tempat yang aman dan menjauh dari bibir pantai. Oh, itu sahabat budaya, tapi kemarin sudah dicabut dan alhamdulillah kita kembali lagi tenang ya. Dan tetap siaga karena di daerah-daerah yang termasuk apa ya, rawan akan bencana, tentunya harus tetap siaga. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari kalah itu udah berhenti rapot deh, sama sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah yaudah, abis itu kasih menang berapa tuh waktu itu, 1.200.000 tuh masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi, cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga, jadi data kita kebaca juga, susah apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Rapot deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukum maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Biluhu, eh, Gilang Biluhu, keren DP pemandangan di sana, ya, Ibu Sri, ya, Ibu Seki, Ibu Seki Angio di sana, ya, selamat pagi, salam semangat, Ibu Seki. Ibu Seki bilang, buat di belakang rumah. Ya, begitu juga ti ibu yang cantik ini yang ada di Batu Da Pantai sana, ya, ti ibu Riva Akili, ya, juga bilang, ti yang tidak tahu di belakang rumah itu pantai pegagas sekali. Dulu tidak dapat pigi, tapi pernah so pigi waktu melayat, ya, melayat seorang teman, ya, melayat teman yang meninggal, sempat jalan ke lokasinya ti ibu Riva Akili, ya, di sana ternyata keren DP pantai, masya Allah. Memang kalau ti enggak di sana sore-sore somo ambil somo bikin pisang goreng kondudu di muka pantai, ada dabu-dabu, ada teh, sampai ti enggak bikin di tangga 2000. Sahabat budaya, seorang guru di Kabupaten Gorontalo Utara mengadukan permasalahan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG 100% dari TPG ke-13 kepada Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Gorontalo. Aduan Boyito dipicu oleh dugaan ketidakkompetenan petugas dalam memproses pembayaran hak guru yang seharusnya diterima sesuai ketentuan. Menindaklanjuti laporan ini, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo langsung melakukan pemeriksaan. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang juknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin menegaskan bahwa TPG merupakan bentuk penghargaan negara untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu penyalurannya tidak boleh terlambat. Karena TPG diberikan sebagai penghargaan bagi guru sebagai tenaga profesional yang telah diakui negara melalui sertifikat pendidik. Jadi pembayarannya harus tepat waktu agar tujuan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar tercapai. Ini yang disampaikan oleh Pak Muslimin, ya. Bahkan beliau menambahkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi guru ASND, ya. Guru ASND untuk menerima TPG. Di antaranya, sahabat budaya, adalah berstatus sebagai guru di bawah binaan kementerian, terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIK, memiliki nomor registrasi guru atau NRG, mengajar sesuai sertifikat pendidik, serta memenuhi beban kerja sesuai undang-undang. Sementara itu, bagi guru ASND yang belum bersertifikat, mereka tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan atau tamsil jika memenuhi kriteria tertentu. Syaratnya adalah atau antara lain memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK, berkualifikasi akademik minimal S1 atau D4, aktif di DAPODIK, serta menjalankan tugas mengajar sesuai beban kerja yang ditentukan. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya tindakan maladministrasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dalam proses pelayanan pembayaran tunjangan tersebut. Meski demikian, masalah ini akhirnya selesai setelah hak guru yang bersangkutan dicairkan pada 19 Februari 2026 melalui transfer langsung ke rekening penerima. Jadi sahabat budaya, hasil pemeriksaan membuktikan adanya maladministrasi, namun laporan ini telah dinyatakan selesai seiring dibayarkan TPG kepada guru yang bersangkutan. Perlu diingat, setelah menerima haknya, guru juga tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan. Ini yang disampaikan oleh Pak Muslimin, ya. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi pagi-pagi. Sekarang mau ke lagu yang ini dulu, ya. Oke, kita mau caca dulu, ya, sama lagunya Edi Silitonga.

Sahabat budaya, Kanda Wuta atau Kanda Kanda Wuta merupakan alat musik tradisional masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang berbentuk gendang dan terbuat dari tanah liat, kayu, rotan, serta pelepah sagu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dan umumnya digunakan untuk mengiringi tari lulo nganda dalam pesta panen masyarakat Tolaki. Kanda Wuta biasanya dimainkan selama 3 malam berturut-turut dalam rangkaian perayaan adat setelah panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian. Selain berfungsi sebagai alat musik, Kanda Wuta juga memiliki nilai budaya yang mencerminkan hubungan erat masyarakat Tolaki dengan tradisi dan alam. Kini Kanda Wuta dikenal sebagai salah satu warisan budaya khas Sulawesi Tenggara yang terus diperkenalkan kepada generasi muda. Sekian pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Oduolo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo, mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Di Depuhu, deretan kuliner Nusantara. Tapi ini ada beberapa resep lain yang bisa dijadikan buat makan di rumah ya. Daripada kita nyari-nyari beli, mendingan kita bikin sendiri ya. Kali ini ada martabak yang praktis bisa dibuat di rumah. Kreasi mie telur jadi martabak renyah. Mungkin di rumah ada ya, mie telur asli. Martabak merupakan salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia, sahabat budaya, termasuk di Engavani juga paling suka. Dan ini dapat dikreasi dengan berbagai bahan. Salah satunya variasi yang banyak diminati adalah martabak mie telur. Hidangan ini memadukan tekstur kenyal mie telur dengan gurihnya telur, kornet sapi, sama aroma daun bawang yang menggugah selera. Apalagi tambah dengan apa dulu dipenda daun seledri. Tambah harum. Mie telur sendiri ini sahabat budaya menjadi salah satu jenis mie yang paling populer dan itu mudah ditemukan di pasaran. Selain praktis, mie telur juga ini dapat diolah menjadi berbagai menu menarik, mulai dari hidangan pakai kuah sampai jadi cemilan. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah martabak mie telur, sahabat budaya ya. Martabak mie telur cocok disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga atau sebagai menu untuk bekal anak. Kalau puasa untuk berbuka puasa ya. Orang kan ada yang puasa Senin, Kamis ya. Mie telur ini sendiri menjadi salah satu jenis mie yang paling populer ya. Terus juga resep mie telur. Sekarang orang kalau ditanya, enggak dia langsung saja dapat DP bahan ya. Mau bikin martabak itu bagaimana? Jadi tiangnya semua bilang kemarin saya daripada tiangnya baca paling bah panjang kalau lebar. Tiangnya semua langsung saya DP bahan-bahan. Padahal mimpi lama sekali mau sampai tiangnya ini. Jadi sahabat budaya, DP resep yang Tienga lansir dari Hipwi. DP bahan-bahan yang perlu disiapkan, pertama 100 gram mie telur rebus, baru itu kasih tiris. Baru telur 4 butir ya, ukuran sedang telur, telur 4 butir telur ya. 50 gram kornet sapi, 1 batang daun bawang iris halus ya. Baru DP kulit lumpia 12 lembar. Tambah 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan air, penyedap rasa secukupnya. Baru jangan lupa olah minyak untuk menggoreng, sahabat budaya. Kalau tidak ada kornet sapi, bisa ganti dengan ini ya, dengan apa dulu? Dengan sosis ya, itu kan paling banyak ya didapat. Jadi DP cara membuat, orang bilang, oh aduh sudah tahu ini enggak, pasti, yang lain belum tahu. Pertama campur telur, mie telur yang sudah direbus, kornet sapi, daun bawang, baru penyedap rasa, baking satu mangkok. Aduk semuanya jadi bahan, pokoknya dia jadi satu ya. Baru selanjutnya buat perkat dengan mencampurkan tepung terigu dan air dalam wadah terpisah. Ambil selembar kulit lumpia, baru itu terang letakkan DP adonan mie di bagian tengah. Lipat kulit lumpia sampai membentuk kotak dan rekatkan bagian ujung menggunakan campuran tepung dan air. Setelah seluruh adonan selesai dibungkus, sekarang kita langsung mau goreng. Kasih panas minyak, goreng martabak sampai matang berubah warna menjadi kecoklatan, tapi jangan sampai coklat sekali so angus itu. Jadi sampai kecoklatan, pokoknya masih bagus mau gigi. Jadi jangan sampai dia sobat gosong ya, sobat hitam. Setelah itu tiriskan sebelum disajikan. Jadi sahabat budaya, martabak mie telur paling nikmat disantap saat masih panas-panas, masih hangat ya. Untuk menambah cita rasa, cemilan ini dapat disajikan bersama saus sambal, saus tomat, atau cabai rawit. Pokoknya sesuai selera Anda ya. Selain mudah dibuat, resep ini juga menjadi solusi kreatif bagi sahabat budaya yang ingin menyajikan menu sederhana dengan rasa istimewa. Kali aja bisa dijual ya, itu kan jadi salah satu usaha ya. Kalau laku kan alhamdulillah, gitu kan? Oke, selamat mencoba, selamat memasak. Dan sekarang Tienga mau ke lagu dulu ya. Kau pergi di saat aku paling percaya. Ini lagu favorit Tienga ya. Oke, selamat pagi. Semangat pagi yang lagi memasak. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, mau tato mau dulu kita lanjut lagi. Sekarang ada yang gurih begitu enak sekali. Kaledo gurih pedas, menu hangat yang cocok saat lapar. Jadi sahabat budaya, kalau mau bikin ini dia pastinya semuanya pasti suka, apalagi orang yang lagi tidak enak-enak leher ya. Mau kasih tambah-tambah dia kasih gading asam sadiki. Terus mau bikin kaledo yang gurih ya. Kaledo DP bahan-bahan pertama 1 kg tulang kaki sapi, 2 liter air, 5 siung bawang putih itu sama terang haluskan, 10 cabai rawit merah utuh, 2 batang serai itu terang mau geprek, 1 ruas jahe atau goraka itu sama geprek juga, 1 ruas jahe baru 2 lembar daun jeruk, 2 sendok makan air asam jawa, 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh kaldu sabe. Pelengkapnya ubi rebus, jeruk nipis, sambal cabai ya. Cara membuatnya gampang. Cuci dulu ini tulang sapi ya atau daging sapi. Rebus sampai mendidih, baru itu buang DP air rebusan pertama agar tidak amis ya. Terang buang dulu ya DP rebusan pertama, DP air bukan DP daging. Jangan tak salah. Setelah itu rebus kembali dengan air baru sampai DP tulang ini empuk, DP kaldunya keluar ya. Baru kasih masuk bawang putih, serai, jahe, daun jeruk sama cabai rawit. Baru dilalui patah tambah sana garam, kaldu sapi sama air asam jawa. Masak kembali dengan api kecil sampai DP kuat rasa gurih, baru cium bau harum begitu. Dan kalau semasa sajikan kaledo hangat bersama ubi rebus dan perasan jeruk nipis. Baru taruh rica, taruh kalau memang suka asam sedikit taruh lemon. Enak sekali sahabat budaya, apalagi par dengan kasubi. Oke, selamat mencoba. Kalau masih ada daging yang sisa waktu apa tuh? Habis lebaran silahkan dicoba ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Tienga lanjut lah ya. Ke lagu berikutnya ya. Torang mau ke daerah Batak dulu. Torang mau jalan-jalan ke daerah Batak. Pokoknya pagi ini sahabat budaya menjelang siang ya. Nanti jam 10 ada Titatu Indah. Sodekat lagi. Sedikit Titatu Indah yang membawa ini acara. Pokoknya jangan lupa di jam 10 juga wajib kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Budaya Mengutato Mengudlaa, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani dari pagi, dan nanti di jam 10 setelah lagu Indonesia Raya ada Tita Tu Indah yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang dan salam semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di siang ini bersama Titatu Indah hadir dengan program-program acara Nusantara Siang. Untuk request Nusantara kami tuntaskan nanti sampai pukul 11. Boleh Anda gunakan layanan teleponnya 0822-599-68266 atau 0811-430-4040. 0811-430-4040 ini juga bisa digunakan untuk layanan WhatsApp. Jadi kalau tidak terhubung di telepon, alternatifnya bisa mengirimkan WhatsApp-nya ke 0811-430-4040. Lagu yang nanti bisa Anda request berikut ini.

Oke, sahabat budaya, untuk lagu yang bisa Anda request di lagu pertama ini ada lagu dari daerah Bugis, judulnya Balolipa.

0: Lagu berikut ada Yochen Amos di antara Merauke dan Tual. Ini lagu dari Maluku Utara, sahabat budaya. Yang berikut ada Mita Talahatu Jang Paksa. Silakan Anda bergabung terlebih dahulu untuk pilih lagunya sebelum diputar lagu yang kami sebutkan tadi. Oke, saya coba penelpon berikut. Halo Request Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Luhulundalo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasri di Luwu Timur ya?
1: Betul sekali, apa kabar?
0: Oke, kabar baik, alhamdulillah Pak Yasri. Insya Allah sehat juga.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, silakan Pak Yasri mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang ketiga tadi di Maluku.
0: Lagu ketiga, lagu yang mana itu? Maluku itu antara Merauke dan Tual, yang itu?
1: Yang satu lagi.
0: Yang mana? Balolipa, terus ini Balolipa kan dari Makassar. Terus ya, ada dari Maluku Utara, judulnya antara Merauke dan Tual. Baru ada lagi lagu dari Mita Talahatu, Jang Paksa.
1: Mita Talahatu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Silakan ya, dikasih lagunya buat siapa?
1: Ya, saya kirim buat ada di Panto di mana di Kota Raja. Ada Ibu Rosi, ada Ibu Meli, ada Om Rosi, Om Ahmi, Ibu Ida, ada Jambulati, Pak Herman, ada Bungaman, buat Kata Ii, buat semuanya juga tanpa kecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Request Nusantara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Inka.
2: Salam budaya Luhulundalo.
0: Oke, salam budaya Olo.
2: Lagu Maluku.
0: Lagu Maluku, oke. Antara Merauke dan Tual.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Buat kita tuh yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu. Buat
0: amin,
2: amin. Buat Peronda Susi, Tano Fasri, buat Irung Botopi, terakhir buat seluruh fans aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah menghubungi layanan telepon di Request Nusantara. Lanjut lagi. Halo Request Nusantara. Halo Request Nusantara.
3: Assalamualaikum budaya Lundalo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Ya.
0: Dari siapa ini?
3: Dari Iin di Purwato.
0: Ibu Iin, oke, silakan Ibu Iin.
3: Oke, mau kitan lagunya Mita Talahatu.
0: Siap, untuk siapa
3: ya,
0: lagunya?
3: Kirim salam buat Ibu Nelly, ada Ibu Ningsi, ada Om Afni, terus ada Bu Ya, Ibu Rosin, Ibu Liz, Pak Herman, Pak Saniko, Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh sahabat budaya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan spesialnya buat Tatu Indah, semoga sehat selalu, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Request.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam budaya dari siapa?
4: Bandung Rejo.
0: Halo Mbak Yatiku. Gimana kabarnya Mbak Yati, sehat insya Allah ya?
4: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Kak.
0: Keluarga sehat semuanya?
4: Iya alhamdulillah sehat semua, sudah sehat semua.
0: Alhamdulillah ya Allah. Iya alhamdulillah insya Allah sehat.
4: Amin, amin, amin.
0: Oke Mbak Yati, langsung dikirim lagunya yang sudah ada ya?
4: Iya, lagu Maluku Utara Kak.
0: Boleh.
4: Oke, semua kirim buat seluruh pen Pro 4 dan Pro 1 tanpa terkecuali, maaf saya tidak dapat sebut satu persatu. Buat Bapak Yahir Tanji bersama keluarga, serta ibu yang lagi di kampus, semoga sehat selalu. Buat masyarakat Bandung Rejo serta ayahanda bersama staf-stafnya. Buat kakak-kakak saya yang di Sidodadi, semoga sehat selalu. Spesial buat Kakak Indah tuh sayang.
0: Iya.
4: Semoga Kakak Indah sehat selalu bersama
0: keluarga.
4: Amin,
0: ya Rabbal Alamin.
4: Paling spesial buat Mas Bama, semoga sehat terus.
0: Iya, amin. Ya Allah, amin. Allahumma amin. Salam ya untuk Mas Bambang.
4: Iya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak Indah.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara. Halo. Request Nusantara, halo. Oke deh. Saya coba kembali. Halo, request Nusantara.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Pak Herbal.
0: Silakan Pak Herbal, Herman Bahal. Balahu ya?
5: Balahu.
0: Oke.
5: Maluku.
0: Iya. Kirim buat siapa?
5: Kirim buat Ibu Ani Batubarani, Tipeti, Pak Yati Bandung Rejo, Pak Elam, Pak Silvi, Tasik Malaya, Inka, Mbak Iin, Bu Ida, Pak Masra, Pak Nasrun, Pak Ferry, Pak Bung Ripanto, Pak Bang Ole. Semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: InsyaAllah sehat walafiat.
0: Amin, insyaAllah.
5: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya coba lagi ya. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, salam sehat, Tatu.
0: Iya. Salam sehat. Saya Toduo loh.
1: Sehat di Tatu.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, tadi saya sehat walau keluar dengan Tatu.
0: Saya.
1: Lagu apa Tatu ini, Tatu?
0: Uditi, walau lagu dari Maluku Utara. Dan apa ini DP nama dari Mita Talahatu?
1: Hey, itu beta di Mita beta itu okay. Studio.
0: Iya.
1: Yang kirim salam tatu buat tati Oma Suci, tati Mbak Yati, sama Mas Bambang, sama cucu-cucunya.
0: Iya.
1: Juga ada Pak Nas, Pak Asin dan semua tatu dia.
0: Saya.
1: Spesial buat keluarga Tati, salam sehat selalu.
0: Saya,
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat Udaya, Tita tuh hadirkan lagu dari Mita Talahotu yang sudah di request oleh penelpon pertama kedua. Terus juga ada lagu dari daerah Maluku Utara, judulnya Antara Merauke dan Tual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih terus bersama di Request Nusantara, sahabat budaya. Sebelum lanjut ke lagu dan juga ke telepon, kami mohon perhatian Anda. Ada informasi dari Fitoherbal Bidara by Tulus. Kalau badan Anda sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali ke alam bersama Fitoherbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok digunakan kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup mengoles dan membelurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman digunakan sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi 0852-89-7111-77 atau Ibu Yayu. Fitoherbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Ada lagu dari daerah Gorontalo, Sahabat Budaya, judul lagunya Binte Bilu Huta, cover by Trio Sagela dan juga OBCS di sesi kedua untuk Nusantara, apa, request Nusantara siang ini. Terus juga ada Benny Panjaitan Mukilito dan Dia, lagu Balolipa dari daerah Sulawesi Selatan itu saya naikkan kembali karena tadi belum ada yang request. Oke, di layanan telepon silakan. Halo, request Nusantara. Halo, request Nusantara.
1: Halo, Tatu.
0: Halo juga.
1: Dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Ibu Rostin, silakan.
1: Lagu Gorontalo.
0: Yang mana? Ada dua lagu Gorontalo.
1: Binte Bilu Huta.
0: Oke.
1: Kirim salam untuk semua juta pater kecuali yang paling spesial buat Tatu Indah yang sedang beraktivitas. Insya Allah selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Insya Allah. Amin. Makasih Tatu. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
2: Nusantara, assalamualaikum, selamat siang Tatu Indah.
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga dari Ayu ya.
2: Dari Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Bu Ayu, silakan.
2: Lagu yang tersisa apa ya?
0: Masih ada lagu dari daerah Gorontalo, baru juga dari Sulawesi Selatan, Balolipa.
2: Balolipa juga.
0: Balolipa, oke. Silakan, mau menyapa siapa? Ya.
2: Sama-sama, saya dapat ingat perlambatan dari Gorontalo.
0: Oke.
2: Sama siang, berdua semua, sehat-sehat, sama dari Maluku Tengah Pelajaran. Kurang dekat lagi, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat
0: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua lagu yang sudah dipilih dari Sulawesi, Balolipa, terus juga Sido Mulyo tadi, Ibu Rostin milih lagu Binte Bilu Huta. Halo, request Nusantara.
3: Selamat budaya ulun talo, Tatu.
0: Ya.
3: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan.
3: Balolipa.
0: Balolipa.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kirim salam buat Pak Nasrun, ada Pak Asri, ada Ibu Ilil, Ibu Iin, ada Rifanto, ada Ibu Iaya, Ibu Lis, ada Irla Cawati, Pak Saniko, ada Bunda Rika, Bunda Farida. Spesial buat anakku yang sementara OTW ke Gorun. Insya Allah di perjalanan di Bismillah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Buat kita yang sedang beraktivitas. Insya Allah saya selalu bersama keluarga kita. Dari si Mela Hafisa.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Yang selalu berlindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kembali.
4: Ibu Ida di Pagiaman.
0: Ibu Ida, oke, Ibu Ida, silakan Ibu Ida.
4: Lagu Manado.
0: Lagu Manado tidak ada.
4: Lagu apa ini?
0: Ini lagu Sulawesi Selatan, lagu daerah Gorontalo, Binte Bilu Huta. Oke.
4: Oke, kirim salam buat Oma Albani, Ibu Nelly, Pak Asri, Pak Nasrum, Pak Niko, Ibu Ayu tadi, Mbak Yati, Ibu Tama Tahir. Spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor, dan paling spesial buat Tatu Indah yang sedang menyiar. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Oke, makasih Tatu.
0: Terima kasih Ibu Ida.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Nina Kasim, untuk Ibu Haja Harlina Mara di Buhu, untuk Ibu Ani di Botubarani, Ibu Farida Talib di apa dulu Tanggilingo, sehat-sehat semuanya ya. Halo, request Nusantara. Halo, halo, halo.
5: Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam budaya luhur dalam.
0: Ya, dari siapa ini?
6: dari Lian di Potanga.
0: Oke, Lian. Lian Potanga, silakan. Mau mengirim salam buat siapa?
6: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Ibu Farida, buat Pak Asri, buat seluruh fans tanpa terkecuali, buat Tita tuh yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lian dari Potanga. Menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda boleh bergabung kembali di layanan telepon kami, tapi nanti setelah yang satu ini.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama Anda di siang ini melanjutkan perjalanan request Nusantara. Namun sudah di menit ke-47, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan dan nantinya juga ada, oh iya, ini ada WhatsApp. Saya baca dulu ya, untuk telepon sudah saya baca dulu dari Cik Kartin di Tangkobu, request lagu Bugis. Oke, tadi sudah diputar. Salam buat keluarga di Manado, fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih Tatu Indah, sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Dari Oma Albani di Paguyaman, mau dengar lagu Gorontalo Tatu. Oke, kirim buat Tinta Noo, Oma Apni, Ibu Vero, Veronica. Ibu Seros tahu ini maksudli Oma Albani ya. Ibu Farida, Ibu Ida, Bung Aman, kirim buat semua fans Pro 4, semoga sehat semuanya. Salam buat Tita Tu Indah, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Oma Albani atas doanya, insya Allah doa yang sama juga berlaku di keluarganya Oma Albani di Paguyaman dan Oma Albani sendiri. Oke, Tita Tu pamit. Ada lagu dari Alfred Gear featuring Pax Group, Awas Dong Dengar.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to Hulondalo, butia polima banta bandalo habali lo Hulondalo, habali uhi walia, mentoli punto butia, te hasnin Daniel watia, ta mupetunggulolo ia. Mangudula awa mangau tato. Taluhe iluda aboti-boti mao to biau gorut. Pamalenda to ilandala lo biau ma ima-imato se hatilio lo laiati. Sabu ma modata tama dututo lalo panyakit. Iulea lo lipu to biau sutamin Usman lo otanggulai. Hipolayania sehat lo la iya tibuti ma woluo to posko-posko to desa ui lumbalalo taluhedaa. Ma mudantan tama ilo panyaki hehuhulolio uau kohidu. Pamalenda to biau ma mai ilo bantua lo mahasiswa kodokteran uma hemomaya la iyati. Ma ui tolo pohilelio po upo udaa uberesi lo limbunga. Wau hu ame ipalakisa wanu bolo ulo panyaki utumodu. Alihu panyaki buti dila malo tapalalo.
1: Balata ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan ipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata ipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tama ilo panyaki TBC masa tia buti ma hepe lehia lo tau. Utie musi ohu ila lo ungala to umo po luli. Itikadis kesehatan kabupaten lo Hulondalo Ismail Akase lo otanggulai. Tama ilo panyaki TBC dilamuali ma he o oloihia. Bomai mo duhenga panyaki sabu ma molito ume iunemo. Musi ungala a mo po da manga hilalio lo tama ilo panyaki. Mo olohu me iunemo. Panyaki TBC buti mai mo o ombita. Wau panyaki TBC buti donggo mo tapulo luli. Po asalipo mo olohu ume iunemo. Sabu wolo mo hula mola urarawati. Woluo ta mohuheli u me iunemo, sabu ma mo odunguhe silita lo tau, tunggulo ma molito u me iunemo. Ma uito lo, pohilelio umay mo po odelo ma pahamu, wau dila ma o mo polahi lo batanga to ta ma ilo TBC. Palalu uay ngola u lo laita me iunemo. Alihu, dila ma tapalalo wau ma modata tao ompitalio. Dinas Kesehatan ma hipodupita olo pasien o TBC. Ulo laita me iunemo wau dila ma omolito bolimohe u me iunemo.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu tatalua ma bolo poponua. Bome ulea mota, lo ia dinu mota.
3: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo kulondalo. to kabupaten Lohulonta lo matuhatuhata upomuluala kasubi atetela waulongi to umai mo polai ati la pulola yanti didi waupatu lo dulaho motu ude wolopilo mulo kasubi atetela waulongi boti ikabi tanaman pangan wau hortikultura to dinas pertanian kabupaten Lohulondalo sumadi lo otangulai to umu helungolo lo tamati tuhatuhata upomuluala lo kasubi ngolihu apingolo hektare umali pomuluala wanu atetela limolo hetuto lo hektare umuali pomuluala poli wanu longgi muhetuto lo hektare mo pomulo kasubi atetela waulongi buti mai pengimbang lio olotam mola melo tingkat de pale pale mao utalua lo pamalenta buti umai motomali apa hamu lo mongotani sabu mongotani masa tia polu polu tu ato binte wo pale ude bopo otapula lio to umo potani wanu kasubi atetela waulongi di pemaloboti wonolo talia wau haraga lio.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bode lo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mopolaia odu data lo sapi, uwali-wali to program inseminasi buatan to sapi, to tau nubeti pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode tolo di hulo sapi, uhi biahe olo la ianti. Wanu program buti owalilio hulondalo watu-watu sapi modata. Pamalenta provinsi mamai momayanga olo mongoditi moli bolilio ma o kader kesehatan hewan. To umai mopolai a oddu data lo sapi to hulondalo. To timi du taonu ito hilihulihua sapi laololio odeli pulipualo. Program inseminasi buatan buti musi mai ohu ila lo tamu a ami. Alihu sapi to hulondalo tatapu woluoluo wau olo mai mo olai ati la pulo wau tutumulo la ianti.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. To umo pelai hasil lo UMKM ma to paduli lo pamalenda. Sabu UMKM buti mai mo oro dawa ekonomi to lipu. Mai mo pokalaja olo ta di po okalaja wau mai mo pelai ati la pulo wau tutumulo la ianti. Kita tanining mantali, tadihu-dihu UMKM lo otanggulai, modata la iati u hipotalia u monto di luar lo hulondalo. Uma ilo tanggulo mereki lo barang ibeito. Boli, ta tongkotani tingga debo ngope elio utanggulalio gengsi. Padahali, hasil lo UMKM to hulondalo butia mamotua wa wolo umondo di luar lo hulondalo. Hama lo mai utanggulalio bahan upohutuolio, lamitio, laku wa urupa lo bolulio. Boli muali tahuola mohuhewo. Bosa yang ilio hasil ukilalaja lo UMKM to hulondalo di pemalo otohilalo tau. I utie potala mai ohu ila lo pamalenda, wololo mo dupita to umohutu, mo potali, mo polai a usaha, wau potala mo oto duo pohongi.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo pombolu, mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mongodla au mongotato, tanobo o Odi mola uma pilopo sambe umai lamia tia toh yang abotia insyaallah poli de mududunga ya toh hiang ape entamai. Mengobila awak mengobat to, habali betina, yu tanu mai lah pato. Udilah mau patato, maapu ada mengobat to. Utilah lato bahasa bolo pohilala petunua petuhata, wau utilah lato lo iya, ente bolo petunua lo mai amiatia. Wah tiate has din Daniel bolo me i odu ola po opo o danta na bo ando to di pomo hindu amia tiata ta pomo po ela mai u no laita isi isiali uau di la mo palongo to u hitua tua ua ti dio po ngope ngope umbala lo di dida pori ngope ngope umbala lo patu inde bo oditopo wa dia mo indupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi

0: kami update informasi Anda sahabat budaya, ada produk yang terkeren tapi memang butuh bukti ya. Sekarang ini sahabat budaya, UMKM itu selalu didorong selalu safety. Nah, sahabat budaya mengedula mengutato mengutil mengutiamo, sepasang sepatu safety mungkin terlihat seperti produk biasa tapi di baliknya ada tanggung jawab besar untuk melindungi keselamatan pekerja dari berbagai resiko di lingkungan kerja. Karena itu kualitas produk ini tidak cukup hanya dibuktikan dengan desain yang menarik atau harga yang kompetitif, tapi juga melalui sertifikasi yang menjamin keamanan dan mutu produk. Anda boleh baca lengkapnya sahabat budaya di rri.co.id.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tanpa kita sadari, kita semua memiliki sejumlah hewan yang hidup di permukaan wajah kita. Mereka tidak dapat dilihat, namun mereka ada. Mereka adalah tungau mikroskopis atau Demodex, berkaki delapan yang mirip dengan laba-laba. Tahukah Anda, tungau Demodex memiliki delapan kaki pendek dan gemuk di dekat kepala mereka. Tubuh mereka memanjang, mirip seperti cacing. Di bawah mikroskop, mereka terlihat sedang berenang-renang di minyak yang berada di wajah kita dan bergerak sangat cepat. Selain di wajah, tungau ini juga ditemukan di daerah tubuh kita yang lain, termasuk area genital dan dada. Pada tahun 2014 lalu, Megan Thomas dari North Carolina State University bersama koleganya menemukan bahwa sekitar 14% manusia memiliki tungau atau Demodex.
1: San, bukannya lo mau nikah tahun ini ya?
2: Iya, akhir tahun rencananya sih. Emang kenapa?
1: Gak apa-apa sih, jangan lupa cek kesehatan sebelum nikah loh.
2: Ih, ngapain? Orang gue sehat-sehat begini kok.
1: Eits, jangan nyepelehin. Calon pengantin itu dianjurkan periksa kesehatan 3 bulan sebelum nikah. Yang dicek sama medis yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan kadar hemoglobin buat calon pengantin wanita. Pemeriksaan kesehatan ini penting khususnya bagi remaja putri untuk memastikan dalam kondisi ideal menikah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghindari kurang gizi pada calon pengantin wanita yang dapat mengakibatkan resiko kehamilan dengan resiko stunting. Biar lebih mudah mengakses informasinya, kamu bisa ke faskes-faskes yang ada di sekitar tempat tinggal kamu.

0: Aduh, olo sahabat budaya donggolan toto perempat RRI Lohulun Talo amiatia poli mopo habari mai waluo UMKM lokal yang sedang bergiat di festival Sokaraja di tahun 2026. Jadi ini informasinya dari Banyumas. Di sana ada festival Sokaraja 2026 meriah di kawasan Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Dan ini hasil gagasan Ratih Alifah yang ingin menghidupkan kembali ruang publik bersejarah sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM melalui pendekatan budaya. Sahabat budaya, Festival Sokaraja ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan kembali bangunan bersejarah Dalem Jernih kepada masyarakat, tapi juga menghadirkan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berkegiatan. Nah, apa saja UMKM yang hadir di situ, produk-produk yang dipromosikan itu apa saja? Silakan Anda baca di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Selamat budaya Bayi Leo merupakan rumah adat khas masyarakat Maluku yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, musyawarah, dan upacara tradisional. Berbeda dengan rumah adat pada umumnya, Bayi Leo tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang publik untuk kegiatan masyarakat dan penyimpanan benda-benda pusaka adat. Ciri khas rumah Bayi Leo adalah rumah panggung berukuran besar dan tidak memiliki dinding sebagai simbol keterbukaan dan kebersamaan masyarakat. Bangunan ini umumnya terbuat dari kayu, bambu, dan beratapkan daun rumbia atau alang-alang. Dan bagi masyarakat Bayi Leo, menjadi simbol persatuan identitas budaya dan semangat gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, balumpa merupakan tradisi gotong royong masyarakat Banggai Laut yang dilakukan saat membangun rumah atau memperbaiki fasilitas kampung. Warga datang membawa alat kerja dan memantau secara sukarela tanpa mengharapkan bayaran. Kegiatan ini biasanya diakhiri dengan makan bersama yang disiapkan oleh keluarga pemilik rumah. Tradisi tersebut memperlihatkan kuatnya hubungan sosial antar warga di wilayah kepulauan. Selain mempercepat pekerjaan, balumpa juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan. Nilai kebersamaan dalam tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Banggai hingga sekarang. Demikian pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaga sekali, Masuara. Banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo. Sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
3: Saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
3: Bapak sudah ke bukit Kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa. Bapak dari Kabupaten Goa.
3: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ara bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu? Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
7: Oh, okay.
3: Terima kasih, Bu. Ya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa Adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
7: Perempuan harus berhijab.
8: Iya. Yeah.
7: Oh, oke. Okay. Begitupun dengan laki-laki. Mm-hmm.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan wombohe atau gubuk khas Desa Adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
9: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Oh, biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau bikin Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
10: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Permisi Pak.
0: Mari Ibu.
3: Iya. Nah saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
0: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
3: Oke.
0: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
3: 2 menit perjalanan. Iya. Nah di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
0: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya itu tulisan hari yang unik di
3: kalender raksasa katanya Pak ya.
0: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
3: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
3: Dari yang lain ya.
0: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
3: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata

0: namanya burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, pencipta alam semesta.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami update informasi Anda ini di rri.co.id. Kembali diinformasikan PT Kereta Api Indonesia Persero Purwokerto mencatat kinerja yang positif di sektor angkutan penumpang sampai mendekati paruh pertama tahun 2026. Dan periode ini Januari sampai Mei, KAI Purwokerto sudah memberangkatkan 2.004.786 pelanggan untuk perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Peningkatan ini, sahabat budaya, menunjukkan bahwa kereta api itu masih menjadi mode transportasi yang diminati masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun wisata. Berdasarkan data keberangkatan, stasiun Purwokerto masih menjadi stasiun dengan angka keberangkatan pelanggan yang tertinggi, disusul dengan stasiun Kutoarjo, terus Kroya, dan Cilacap. Sementara stasiun yang menjadi destinasi favorit penumpang berasal dari wilayah 5 Purwokerto, yakni stasiun Pasar Senen, stasiun Yogyakarta, Kiara Condong, dan Gambir. Terus juga stasiun Bekasi. Nah, sahabat budaya, manajer humas KAI M. Asad Habibuddin menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat adalah terjaganya ketepatan waktu perjalanan kereta api atau on-time performance atau yang disebut dengan OTP. Selama periode tersebut, KAI mencatat OTP keberangkatan kereta api penumpang itu 99,81%. Kalau OTP kedatangan 97,73%. Nah, ketepatan waktu menjadi faktor utama juga yang membuat masyarakat semakin yakin menggunakan kereta api. KAI terus menjaga keandalan operasionalnya supaya perjalanan tetap aman, nyaman, dan tepat waktu. Informasinya, sahabat budaya, Anda bisa akses kembali di rri.co.id.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: dari kalah itu udah berhenti
1: rapot deh, sama sekali sudah tidak.
2: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
3: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah ya udah, habis itu kasih menang pertamanya. Kasih menang berapa tuh? 1.200.000 masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capek udah. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6,5 juta. Dari total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6,5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Oke, sahabat budaya, sudah ya pukul 12.53 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi budaya juga bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini ada yang namanya jere. Jere merupakan alat musik tradisional yang dimainkan masyarakat Alor dalam berbagai kegiatan adat. Alat musik ini, sahabat budaya, menghasilkan bunyi ritmis yang digunakan untuk mengiringi tarian dan upacara adat. Dulu jere ini fungsinya alat komunikasi antar warga pada waktu tertentu. Pembuatannya juga dilakukan secara tradisional menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Keberadaan alat musik ini menunjukkan kekayaan seni masyarakat Alor yang beragam. Dan sampai saat ini jere masih ditampilkan dalam berbagai festival budaya daerah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di beberapa bulan yang lalu RRI resmi luncurkan program siaran Pesta Bola Dunia 2026. Sahabat budaya, nantinya juga ada berbagai bentuk komitmen yang menghadirkan informasi dan hiburan olahraga yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 yang menjadi sorotan dunia. Peluncuran program ini, sahabat budaya, menandai kesiapan RRI dalam memberikan liputan menyeluruh mulai dari pra-turnamen, jalannya pertandingan, sampai dengan ulasan pasca laga. Dan melalui jaringan siaran nasional yang luas, RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah ini bisa mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan merata. Pesta Bola Dunia 2026 ini tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan, sahabat budaya, tapi juga konten-konten edukatif dan interaktif. Pendengar ini akan selalu disuguhkan beberapa analisis pertandingan, terus juga profil timnya dan pemain, serta dinamika menarik di balik turnamen sepak bola terbesar di dunia. Oke, sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutila mengutiamu, informasi-informasi update Anda bisa akses di rri.co.id. Kita lanjutkan kembali perjalanan menikmati sajian lagu-lagu daerah Senusantara.

0: sudah dikasih tahu memang 50 meter dan perbatasan, jadi kita jauh-jauh.
1: Mana patoknya jauhnya?
0: Kita sudah keluar, kenapa pindah? Pusing kepala sudah.
2: Kalau bagusnya saya apa mau digantikan, tapi bagusnya saya digantikan saja macam mana. Macam mana kalau kita pindah sana, enggak, kita suka, enggak ada juga. Sini juga di patok satu.
3: Itulah sekilas keluhan sebagian warga di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang tanahnya diklaim masuk wilayah Malaysia setelah adanya pengukuran ulang batas wilayah oleh dua negara, antara Indonesia dan Malaysia pada Juni 2019. Permasalahan ini belum menemukan solusi bagi warga Sebatik, Kabupaten Nunukan. Apakah tanah mereka nantinya akan diganti?
4: Ada, sudah aku dengarkan dari kantor desa. Ini bilangnya Pak Desa mau ke Jakarta sudah sama Pak Camat habis lebaran. Mau usulkan kembali kan? Ya, diusulkan. Kan tanah juga Pak Desa situ kena.
3: Gusuf, 67 tahun, mengaku kaget dengan adanya pengukuran ulang oleh kedua negara. Karena menurutnya, lokasi rumahnya sudah jauh dari batas negara sebelumnya. Sehingga tidak pernah menyangka jika patok batas negara akan bergeser ke wilayah Indonesia. Mereka tidak merasa mengambil wilayah negara lain, karena pada patok lama, wilayah mereka masih di wilayah Indonesia.
0: Sudah dikasih tahu memang 50 meter dan perbatasan, jadi kita jauh-jauh.
1: Mana patoknya jauhnya?
0: Jauh sana ya? Ya, kita sudah keluar, kenapa pindah? Nah, pusing kepala sudah. Kita harap di sana saja. Banyak orang Indonesia itu masuk. Pindah patok baru.
5: Jadi sudah bertahun-tahun tinggal di sini? Ya,
0: masih tahun 77 ada minum kita di sini. Dulu di situ rumah kita.
5: Belakangan baru ini, bangun rumah ini. Ada sertifikatnya, Kak, Pak?
0: Ada.

0: ada 31 kepala keluarga terdampak dari pengukuran ulang patok dan garis batas perbatasan dua negara, termasuk kantor kecamatan Sebatik Utara. Hasnaina misalnya, ia memiliki rumah yang kini disebut-sebut masuk wilayah Malaysia. Tentu saja ia keberatan jika ia pun harus jadi warga negara Malaysia.
1: Iya, ada kabar sudah, kabar-kabar angin. Rencana ya begitu, ya. Itu aja bisa berkurang, bisa bertambah, begitu aja.
2: Terus nanti rencana mau kemana ini? Kalau misalnya,
1: tanah di sini, ini tanah kakek semua.
3: Kalau ada ganti ruginya ya, dibelikan dulu tapak baru bikin rumah, kalau enggak ada.
0: Hal senada juga diungkapkan.

0: Ali yang memiliki lahan kebun sawit produktif sekitar 1 hektar yang masuk ke wilayah Malaysia. Ia mengaku tetap bersikukuh untuk melakukan aktivitas di wilayah itu sepanjang belum ada ganti rugi dari pemerintah.
1: Saya sudah pesan bapak saya, kalau kita ke kebun, kalau sendiri bawa HP. Kalau ada yang panen, telepon. Dan bilang bapak saya, kalau ada yang panen kebun saya, selesaikan di kebun. Kalau bukan yang saya yang tombak saya tombak dia. Itu bapak saya bilang. Kalau itu terjadi misalnya, siapa yang harus tanggung jawab? Kan bahaya kan? Bapak saya itu kan tidak punya sekolah. Yang kalau merasa haknya diambil, ditombaknya orang, mati orang kan? Apa ndak ribut?

0: Permasalahan ini nampaknya akan panjang karena pihak Malaysia pun tak ingin rugi. Justru secara wilayah, Indonesia mendapat tambahan tanah di perbatasan sekitar 120 hektar. Sementara Malaysia hanya mendapatkan sekitar 5 hektar. Seperti diungkapkan Camat Sebatik Tengah Aris Nur.
1: Informasi terakhir saya dapat sebelum bulan puasa kemarin, itu juga memang sudah disampaikan bahwa MOU itu sampai sekarang belum ditandatangani. Belum ada pertemuan dua negara untuk tanda tangani MOU itu. Karena sebetulnya kan setelah dibangunnya patok itu, kan ada beberapa persoalan yang muncul di wilayah Sebatik Utara itu, kan ada beberapa warga yang kehilangan lahan akhirnya, yang lahannya masuk ke wilayah Malaysia. Nah, di Sebatik Tengah dan Sebatik Barat kita justru dapat tambahan wilayah dari wilayah Malaysia itu. Secara hitung-hitungan iya, kalau Indonesia iya diuntungkan.
0: Meski begitu, masalahnya tidak sederhana. Semua menunggu kepastian. Karena jika dibiarkan, akan muncul konflik antar dua warga desa beda negara.
1: Kemarin saya bahkan sempat nyampaikan sama warga di sini. Saya bilang saya bukannya tidak berpihak kepada masyarakat, cuman ketika Bapak melakukan aktivitas di tanah perusahaan, Bapak ditangkap sama polisi Malaysia, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, memang yang Bapak lakukan salah. Tugas kita kan sebetulnya menyampaikan itu ke warga. Bagaimana caranya supaya semua warga paham bahwa patok yang ada sekarang, yang baru, itu belum resmi ditandatangani oleh dua negara. Kita masih berpacu ke patok yang lama.
0: Konflik kecil bisa memantik konflik lebih besar jika tidak diselesaikan secara bijak dan cepat. Menghadapi persoalan ini, Sekda Kabupaten Nunukan, Servianus, berjanji akan membawa permasalahan ini ke tingkat pusat.
2: Yang ada rumah, ada pekarangan, ada kebun, ada persawahan. Tetapi nanti kita memastikan tim ini nanti akan bekerja melakukan identifikasi. Di Pemda saya sudah rapat beberapa kali dengan camat ya dan kepala desa yang ada di Sebatik untuk melakukan identifikasi awal. Dari tim pusat sudah mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan kami selaku pemerintah daerah mensupport. Dan permasalahan ini sudah kami sampaikan, yang tentunya ini menjadi ranahnya pusat ya.
0: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Surya Chandra, yang telah meninjau langsung lokasi permasalahan tersebut, meminta masyarakat bersikap tenang dan mempercayakan hal ini kepada pemerintah pusat.
3: Ya rasanya sih bakal panjang ya waktunya, karena kan ini kesepakatan ini berlaku selamanya. Ya wajar kita tunda waktu, tapi lebih detail, lebih dalam. Itu kan untuk tanda dulu kesepakatan gimana. Nanti MOU itu lebih formalitas antar dua kepala negara. Sementara rasanya begitu, dan gak usah khawatir dulu, jangan juga diskriminasi masyarakat. Oh ini orang Malaysia, aduh sama-sama kita kerumpun, kerumpun layu. Jadi ini penting buat kita jaga.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan lewatkan sahabat budaya sebentar, ada Suara Budaya Nusantara berjaringan RRI Gorontalo dan RRI Jakarta dengan topik Huo Lo Ngango, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nantinya sahabat budaya, Anda boleh bergabung dengan kami program acara ini pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya sahabat budaya, kami menyampaikan beberapa informasi-informasi juga tentang budaya yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana ada yang namanya Tibameka. Tibameka ini tradisi penyambutan tamu yang dilakukan oleh masyarakat Flores, NTT, sebagai bentuk penghormatan kepada pendatang. Dalam prosesi ini, tamu disambut dengan sapaan adat, tarian, dan pemberian simbol persaudaraan. Nah, di sana masyarakat setempat meyakini bahwa setiap tamu itu harus terima dengan keramahan dan rasa hormat. Tradisi tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai budaya dan adat istiadat kepada para pengunjung. Dan selain mempererat hubungan sosial, Tibameka juga mencerminkan karakter masyarakat Flores yang terbuka terhadap sesama. Tradisi ini, sahabat budaya, masih sering dilakukan dalam acara adat maupun penyambutan tamu-tamu penting.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu, dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita untuk bersama kembali.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Lembah Bada di Kabupaten Poso menyimpan peninggalan megalitikum berupa patung batu dan batu bertulis yang usianya diperkirakan telah mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Bentuk dan fungsi pasti meninggalkan tersebut masih menjadi bahan penelitian para ahli. Patung-patung batu dengan ukuran besar tersebar di beberapa lokasi di kawasan lembah. Masyarakat setempat meyakini situs tersebut memiliki hubungan dengan kehidupan leluhur pada masa lampau. Selain bernilai sejarah, kawasan ini juga menjadi tujuan wisata budaya dan penelitian arkeologi. Keunikan situs megalitikum Bada menjadikannya salah satu warisan budaya penting di Sulawesi Tengah. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Gorontalo. Pro4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan.

0: aku juga Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro4 di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat siang Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah.
2: Oke, alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya, tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu, ada feedback ya.
1: Audio, jadi suara saya double gitu.
2: Suara dari Jakarta double, oke, nggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore.
1: Iya.
2: Sore kalau di Gorontalo udah sore Mbak.
1: Sudah sore di sana ya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Jadi, ya silakan Pak.
1: Iya, baik. Nah, seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040. Gitu, Mpok. Ya,
1: silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan itu.
2: Belum disuguhkan.
3: Iya. Oke. Itu kesepanannya di
2: situ.
3: Jadi
2: ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanannya. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya, maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Itu sebenarnya. Nah, iya. Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Ya, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo, Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Pak Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan, menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil,
3: lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung

0: disebut dengan istilah motolopani, kemudian muulindapo, panita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya mendapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Mulai
0: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Ulongang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
0: Dan itu kan murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu. Permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alam
0: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik. Ampo, mungkin silakan
2: kita undang juga pendengar yang ingin bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, iya, Kak?
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4060.

0: 0840.
1: Ya. Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya.
0: Iya.
1: Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak
0: Mobiliu, ya.
1: Mobiliu,
0: iya.
1: Ya. Mobiliu, Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Surusantara.
0: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya, Po.
1: Silakan.
0: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dari siapa, di mana?
2: Kecil banget nih.
0: Iya, halo. Dari siapa, di mana?
2: Halo, halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
0: Saya Tatu Indah. Bapak namanya siapa?
2: Mbak Tatu Indah.
0: Iya, iya.
2: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
0: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Pak Polana, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Pak Leman, silakan.
2: Siapa Bapak yang Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
0: Pak Ali, Pak Ali.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa nih temanya Mbak Indah?
0: Gimana, Pak?
2: Apa temanya siang ini?
0: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
2: Dalam beretika
0: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
2: Oh, hajatan pesta ya.
0: Benar,
2: ya, baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja, makasih Penana. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
0: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
0: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
0: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
0: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
0: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
0: Iya, iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih.
0: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Okay. Silakan Pak Ali.
0: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
0: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini. tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan Hulonganggo. Karena memang Hulonganggo ini ada dua macam sebenarnya, Pak Tatu. Jadi pertama Hulonganggo yang di hajatan dan Hulonganggo yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
0: Oh, beda itu Pak ya?
3: Iya, beda. Tapi kalau Hulonganggo di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
0: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
1: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, halo. Ya terputus.
0: Terputus ya. Bisa dicoba baik. Lagi.
1: Bisa dicoba lagi ya untuk layanan interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
0: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit. Itu mungkin sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo ada disebut dengan tradisi mopahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
0: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hulonganggo juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
0: dimaksudkan tadi.
3: Dalam iya. Okay, terima kasih. Ya.
1: Mpok, baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo. Halo. Halo.
0: Gak ada suaranya ya.
1: Iya. Terputus ya. Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya.
0: Boleh.
1: Kita putarkan satu lagu.
0: Okay.
1: Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olo Ngango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Iya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olo Ngango, itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olo Ngango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu,
3: ya,
2: itu.
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus di alas.
2: Enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya. Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu, kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik, yang menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Ya. Baik, ya. Indah ya. Di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, salam budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh. Silakan.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik, Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber, memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Kak Ali ya. Nah, untuk yang ini, jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol,
4: saling sapa begitu ya. Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya kan kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang apa tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belakang. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Kakatu dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Salam budaya. Terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Merantau di sana mungkin ya.
3: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongango itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu, barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Iya. Baik, Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta, yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan, apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo untuk generasi sekarang, masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih, bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak. Ponana.
1: Iya, iya, Kak Indah. Iya, di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya.
2: Iya.
1: Apa sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perompet di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung.
2: Iya, silakan.
1: Silakan. Po. Halo. Halo,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, perompet RI Gorontalo. Salam budaya Lokoloneri.
2: Salam budaya Olo. Betul. Alhamdulillah, Pio Pio ya, Hu Ayu.
5: Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya yang bertanya aja. Tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Ali.
3: Ya, waalaikumsalam
5: warahmatullahi. Tentang taman dan etika dan budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk disambut dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Kita kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, plasmanan gitu biasanya kan diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga. Apakah emang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Wajah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pak Ali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olonganggo itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Jadi Olonganggo itu juga mengajarkan
6: bagaimana posisinya gitu. Kayak lu misalkan Gorontalo ngomong kan lu itu tuh kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok. Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olonganggo salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olonganggo itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Allah seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olonganggo itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna bungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Iya, jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Iya, jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga apa namanya mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya.
2: Iya,
1: di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena benar, sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan, bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, gitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya.
2: Iya, sama-sama
1: Mpok. Sudah menemani Mpok di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya.
2: Iya.
1: Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Ya, baik itu dia Mompo pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Woi Igor, bongo lo, mau diluan ngoti-uti.
1: Oh iya, yeah. Mas suka poli tanah abah.
0: Kalau negara ratian bongo lo tau liat madoyoti, mama perusahaan.
1: Apa tau, tau hilang mau wololo.
0: Mau ilotik pandang nih omong-omong rumah.
2: Mata duwolo.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak

Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Kita bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
8: FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Tata Rama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Selasa 9 Juni 2026 untuk Nusantara Sore sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, sahabat budaya. Nah, kita orang ada di Prodangdut saat ini, tentunya insya Allah sampai jam 5 nanti. Dan untuk sahabat budaya ingin bergabung di Prodangdut, silakan seperti biasa kita buka line teleponnya di 0811 430 4040. Bisa juga line WA untuk nomor telepon yang tadi ya. Terus juga bisa di line telepon kami di 0822 5996 8266, sahabat budaya. List lagu untuk sore hari ini yang bisa sahabat budaya request itu ada Aida Saskia dengan SKSD Suka Kamu Suka Dia. Terus ada Duo Anggrek dengan Panggung Dangdut. Ada Ana Zanit dengan Serba Salah. Ada Vita Alvia dengan Kangen Dangdutan. Ada Darboy Gang Mendung Tanpa Udan gitu ya. Terus ada Anis Marsyala dengan Amoy Goyang Dangdut. Tuh lagu lama ya. Terus ada MK Jenderal dengan Serba Sultan, sahabat budaya. Silakan di 811 sama 822.

0: Baik, saya mau ngasih selamat sore dulu buat sahabat budaya semuanya yang di saat ini masih mendengarkan program Mampat. Terima kasih masih memilih siaran kami sebagai teman Anda di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah dari subuh tadi ya, masih tetap setia bersama kami. Oke, kita gaskan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Dan saya awali dengan halo di line 2. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita dari Bu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, Bu Rostin silakan.
1: Lagunya Sultan.
0: Oke, boleh.
1: Oke, peserama, insyaallah selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sudah ada lagi, halo sayang cinta, kenapa kurang sehat?
0: Iyo, kemarin pas apa namanya? Pesta kemarin tahu banyak bagai.
1: Iyo, ada yang di story itu kuat ketawa. Ricky Omar lebak goyang. Iya lagu Jon.
0: Oke, Bu Nili.
1: Suka Rita Ama, suka bagoyang.
0: Oke, suka kamu, okay, suka dia. Oke, sayang.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih Bu Nili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya, suara saya agak berat-berat, jadi harap maklum ya. Karena memang lagi, flu-nya juga lagi berat gitu, sahabat budaya. Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana sayang?
2: Iin di Purwokerto.
0: Ibu Iin, astagfirullahaladzim. Iya sayang ya, maaf. Ibu Iin, ada ikutan yang mana? Ikutan Serba Sultan apa? Suka kamu, suka dia?
2: Suka kamu, suka dia.
0: Oke.
2: Oke, semoga terutama cepat sembuh ya.
0: Amin, amin.
2: Rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih terutama saya.
0: Ya, terima kasih Bu Iin.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, silakan 811 sama 822 sahabat budaya. Ini back soundnya mana ya Allah. Oke, kita coba di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Bu, halo.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Bang Oni. Oke.
3: Iya. Suara kata.
0: Iya. Bang One, ini lagunya Serba Sultan sama SKSD. Bang One mau yang mana?
3: Mana? Apa-apa? Yang tadi itu boleh ikutan?
0: Iya.
3: Yang tadi suka kamu, suka...
0: Serba. Apa? SKSD. Halo?
3: Halo.
0: Iya, SKSD.
3: Itu dia. Oh, saya tidak mau dapat dengar bagaimana.
0: Oh oke okay, oke okay. siap.
3: Oh pagi itu tetamu kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, silakan untuk menelpon. Ups, ups. Menelpon selanjutnya untuk sesi kedua di sore hari ini. 811 sama 822, silakan sahabat budaya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baru dapat dengar ini suara.
1: Iya, baru ada suara.
0: Oh, ada balibur.
1: Pro dangdut, dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Libur ke tanah goyang tadi.
0: Emang ada tanah goyang tadi?
1: Kelamaring.
0: Kelamaring poli ya. Oke, Pak Herman, mau lagu yang mana?
1: Lagu apa dong?
0: Ini DP lagu ada Ana Zanet, Serba Salah, ada Vita Alfia, Kangen Dangdutan.
1: Nah, itu Jo, serba
0: Kangen. Salah, Jo. Oh, Serba Salah, oke.
1: Okay. Mak Udo sudah?
0: Belum, baru ada cuti. Kasana di ini Ati, baru Star Kalamaring DP cuti.
1: Oh,
0: tiga bulan Kasana ini off dia Ati.
1: Ya, insya Allah.
0: Insya Allah, Allah mudahkan.
1: Ya, makasih.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Di belakangnya Pak Herman, silakan.

0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Halo Pak Asri.
1: Halo juga, apa kabar?
2: Kabarnya begini, lagi flu berat. Insya Allah cepat
1: berat,
2: sehat.
1: Semoga cepat diangkat penyakitnya.
2: Asik, amin. Pak Asri mau lagu yang mana?
1: Kangen Dangdut.
2: Kangen Dangdut, oke.
1: Iya, terima kasih banyak, terutama sehat selalu.
2: Terima kasih, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya di belakangnya Pak Asri, untuk yang mau ikutan lagi, yang mau bergabung silahkan. Selamat menikmati sorenya, yang lagi menikmati sore hari ini. Ya, sahabat budaya silahkan 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dandut ala kita.
2: Silakan sayangku, Inka.
3: Wati.
2: Oh, Wati. Oke, sayang, heeh.
3: Ikutan Serba Salah.
2: Serba Salah. Oke, sayang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih juga, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Wati, satu penelpon lagi, setelah itu sama ke lagu ya. Ada Serba Salah sama Kangen Dangdutan, sahabat budaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lah, kok ditutup? Iya, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Dangdut adalah kita.
4: Dari Nonce di Dudep.
2: Iya, Tibu Nonce P Radio kasih kaciri ke sana sadiki sayang, ha? Boleh? Halo, Ibu Nonce. Oke, so boleh.
4: Halo.
2: Iya, sayang, so boleh.
4: Ya.
2: Ibu Nonce, lagu
4: ya.
2: Yang... Ya, Robona. Mau lagu yang mana, sayang? Serba Salah atau Kangen Dangdutan? Halo, Ibu Nonce.
4: Halo.
2: Iya, mau lagu yang mana, Ibu Nonce? Serba Salah atau Kangen Dangdutan?
4: Serba Salah.
2: Oke.
4: Ya, terima kasih.
2: Iya, sayang, sama-sama. Terima kasih juga, Ibu Nonce. Assalamualaikum.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita orang di sesi terakhir, silakan di 811 sama 822 untuk list lagunya. Ini masih ada sebentar ya. Lah, mana tuh? Oke, masih ada Ndar Boy Gang dengan Mendung Tanpa Udan sama Anis Marcella dengan Amoy Goyang.

0: Silakan 811 sama 822 ada tambahan satu lagu lagi, ada Nasar dengan Seperti Mati Lampu ya. 822, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan.
1: Halo, Bata.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, oke sayang, silakan sayangku.
1: Martela.
0: Iya, ada dengan Nasar Olo.
1: Apa itu yang Martela itu?
0: Di Marcela. Oke, siap.
1: Oke ya, semoga cepat sembuh kata Ama.
0: Oke sayangku.
1: Oke, dengan kata Allah sudah pernah buat kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 822. 811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan si Abi Rifanto Kota Raja, silakan.
2: Ya, seperti mati lampu.
0: Seperti mati lampu. Ya. Oke sayang, heeh.
2: Terima kasih Tata Rama.
0: Ya sayangku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Rifanto, silakan sahabat budaya. Yep. Halo, assalamualaikum. Halo ha. Suaranya mana? Lah kok ditutup? Ama ini ada basuara. Saya sakit ama PLRU 3 tahun ya. Baru ada bat telepon kong tidak basuara. Satu penelpon lagi di 822 sama 811. 822 aja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
3: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Om Afni. Silakan Om Afni.
3: Lagunya apa? Belum menitering.
0: Kurang sisa satu lagu. Dar Boy Gang, Mendung Tanpa Udan. Nah, tuh.
3: Itu saja.
0: Oke, Om Afni sayang.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Cengcengnya ini apa ini?
0: Ama pe suara lagi Faro.
3: Oh, Caca
0: Ama. Mm-mm.
3: Caca Ama.
0: Ya. Amin. Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, untuk request sebentar lagi. Perdangdut maksudnya ya, ama cukupkan ya sahabat budaya. Insyaallah bisa ketemu besok lagi. Dan ini ada 3 lagu yang akan mau main yang di request sama teman-teman tadi. Selamat menikmati sorenya. Dan kita langsung ke lagu aja dulu.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan

0: Hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir ini jadi bencana alam.
3: Biaya penanganan bencana alam terus mengalir.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Selendang Mayang, sahabat budaya atau musik dana-dananya saya cukupkan saat ini. Dan saat ini kita juga akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Dengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.43 menit. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib hari ini tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya akan kami sampaikan untuk beberapa daerah di Provinsi Gorontalo untuk dapat menyesuaikan waktu. Ada yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sulawesi Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Wilayah Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit. Sementara untuk Anda yang berada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini yaitu pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah.

Menantikan azan maghrib hari ini, pendengar, kita ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 19 dilantunkan Qori Adrian Syah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Peringkat selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan oleh Dr. Andus Haji Mashudi Ngole dengan judul Menjadi Orang Tua yang Dirindukan Anak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, menantikan kumandang azan maghrib pada hari ini, saya akan menyampaikan risalah maghrib dengan judul Menjadi Orang Tua yang Dirindukan Anak. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai orang tua punya impian terbesar, yakni memiliki anak yang soleh dan soleha, yang tidak hanya berbakti ketika kedua orang tua hidup, tapi juga terus mendoakannya saat telah tiada. Anak adalah amanah sekaligus anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kehadiran mereka di tengah keluarga bukan sekadar pelengkap dan sebagai ujian, melainkan sebagai investasi masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, pernahkah kita merenung, apakah anak-anak merindukan kita di rumah, ataukah mereka justru merasa tertekan, cemas, atau bahkan asing dengan kehadiran kita? Menjadi orang tua bukanlah sekadar memberi nafkah berupa materi, pakaian, dan pendidikan yang tinggi. Menjadi orang tua yang dirindukan adalah seni membersamai hati anak, sehingga mereka merasa aman, dicintai, dan selalu ingin pulang kepada kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang dirindukan anak-anak kita? Pertama, jadilah teladan, uswatun hasanah, sebelum menuntut. Jika kita menginginkan anak yang jujur, penyabar, dan rajin beribadah, maka kitalah yang harus mencontohkannya terlebih dahulu. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka lebih banyak melihat apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Janganlah kita menuntut anak menjadi pribadi yang sempurna, sementara tauladan yang mereka lihat dari kita masih jauh dari harapan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam membina keluarga, yang selalu menunjukkan akhlakul karimah dalam setiap tindakan. Kedua, bangun komunikasi yang penuh kasih sayang dan empati. Jadilah teman bicara yang menyenangkan bagi anak-anak. Luangkanlah waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka tanpa langsung menghakimi. Ketika anak berbicara, tetaplah matanya, berikan perhatian penuh dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka. Komunikasi yang terbuka akan membuat anak merasa dihargai dan menjadikan kita sebagai tempat curahan hati utama mereka, bukan teman-teman di luar yang belum tentu membawa pengaruh baik bagi kehidupan mereka. Ketiga, bersikap adil dan penuh lembut dalam mendidik. Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan anak salat sejak usia 7 tahun dan mendidik mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Sikap adil terhadap semua anak juga sangat ditekankan, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih agar tidak memicu kecemburuan emosional di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Adil dalam perhatian, dalam harta dan urusan apapun terhadap anak. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, waktu berjalan begitu cepat. Suatu saat nanti, kitalah yang akan menjadi tua dan renta, yang sangat mengharapkan sapaan, pelukan dan doa dari anak-anak kita. Jika kita menanam benih kasih sayang, perhatian dan keteladanan yang baik hari ini, niscaya kita akan memanen kerinduan dan bakti mereka di masa depan. Mari kita selalu memohon doa sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran, kekuatan dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kita, membimbing dan memberi hidayah dalam mengisi sisa usia kita dengan amal kebajikan, dan memberi contoh terbaik kepada anak-anak kita, serta memelihara dan meneguhkan iman kita sampai akhir hayat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

menceritakan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hitbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Inka Kristina hadir dengan Dila Potitiua, sahabat budaya, menemani malam kita di malam hari ini pastinya juga. Semoga sahabat budaya semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun sahabat budaya. Ya, updatean informasi saat ini sahabat budaya, menjawab tantangan zaman, Komisi 7 DPR dorong RRI itu memperkuat transformasi digital. Jadi sahabat budaya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RRI Evita Nursanti itu mendorong LPPR RRI memperkuat transformasi digital untuk menjawab perubahan pola konsumsi media masyarakat. Jadi menurutnya langkah tersebut itu penting sahabat budaya, agar RRI dapat menjangkau lebih banyak pendengar khususnya generasi muda. Nah, Evita juga mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Karena itu transformasi digital perlu menjadi perhatian dalam pengembangan RRI ke depan. Saya nggak melihat ya di anggaran 1 triliun yang Bapak punya ini focusing on transformasi digital, Pak, nggak ada. Karena kan kita tahu ya bahwa radio konvensional ini sekarang ini kita sedang menghadapi tantangan, ujar Evita dalam rapat dengar pendapat dengan LPPRRI, LPPTVRI dan LKBN antara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa tadi, sahabat budaya. Dan menurut Evita, generasi muda saat ini itu lebih banyak sahabat budaya memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperoleh informasi dan hiburan. Dan kondisi tersebut itu menjadi tantangan yang perlu direspons oleh lembaga penyiaran publik. Evita menilai juga penguatan transformasi digital dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing RRI di tengah perkembangan media yang semakin dinamis. Ia berharap RRI dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Nah, pada kesempatan yang sama juga Direktur Utama LPPR RRI Ihin Rasmo mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2008 mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN, dan meski demikian RRI tetap berupaya mengoptimalkan program prioritas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, Triombi dengan Suwirya tadi sahabat budaya ya, satu lagu dari Papua dan akan juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Nantinya juga akan ada di siapa dulu di Bang Imran Penama ini? Hai, dia aja dinin tahu sahabat budaya. Amalnya so lupa. Oh, tipe pada imu, astagfirullahaladzim, banyak dosa. Iya, sahabat budaya, tunggu. Sebelum juga Ama mau pamit, Ama masih ada satu update informasi, yaitu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik dan pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, jadi kegiatan ini ternyata sahabat budaya diikuti puluhan peserta yang terdiri atas para siswa SMA Kolese Gonzaga Athlete Madrasah Istiqlal dan Indonesia Div Basketball Academy. Dan kegiatan tersebut juga menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika Jamar Johnson yang berbagi pengalaman sekaligus juga memberikan pelatihan kepada para peserta. Dan acara ini itu menjadi ruang pembinaan dan interaksi bagi atlet muda dari berbagai latar belakang termasuk atlet tunarungu IDB Akademi Sahabat Budaya. Dan menurut Jaman, Indonesia itu memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Ia bahkan mengaku terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ya, Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Ama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati malam Anda.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohlendalo, saat malam untuk semuanya. Pada ilmu hadir untuk kesempatan edisi hari ini, banyak hal juga yang akan kami sajikan di Nusantara Malam edisi 9 Juni 2026. Cuaca sangat baik untuk dinikmati bersama, apalagi ketika sudah berkumpul bersama keluarga, para orang terkasih, ada sahabat, ada teman juga yang saat ini lagi duduk bercengkrama atau lagi bersama sambil santap malam. Saya informasikan untuk ajan Isya pada hari ini itu akan berkumandang pada pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini sudah menunjukkan pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk masuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.

Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

sahabat budaya Lo Londa Lo, ada informasi yang sangat menarik. Ini lebih dari 1000 tahun lalu, kota Baghdad bertransformasi menjadi pusat kekaisaran intelektual global berkat inisiatif penerbangan literasi ambisius dari kekhalifan Abbasiyah melalui pendirian institusi legendaris bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ribuan karya filsafat dan sains klasik mulai dari pemikiran Aristoteles, Galen hingga ilmuwan Persia, India serta Babilonia berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dilansir dari National Geographic.com, masa keemasan Islam ini harus terus berkembang pesat, menyebarkan ilmu pengetahuan ke penjuru Eropa hingga akhirnya hancur akibat serangan brutal pasukan Mongol pada abad ke-13 yang membuat sungai Tigris menghitam oleh tinta buku. Di dalam perpustakaan megah tersebut, ahli matematika terkemuka Al-Khwarizmi meletakkan dasar sistem penomaran desimal modern dan memperkenalkan konsep angka nol yang diadopsi dari arsitek ahli sistem Hindu Brahmagupta. Nah, selain memicu revolusi matematika melalui penulisan kitab algoritmi The Numero Indorum, Al-Khwarizmi juga dinobatkan sebagai bapak aljabar berkat metodenya dalam memecahkan persamaan kuadrat menggunakan variabel huruf F. Nah, di sisi lain, agar akar pengetahuan sains ini juga sangat dipengaruhi oleh migrasi para cendekiawan Nestorian yang sempat diusir oleh Kaisar Bizantium Justinian I sebelum akhirnya ditampung oleh Raja Persia Khosrow I di Akademi Gondesapur. Nah, dunia kedokteran abad pertengahan pun turut mengalami lompatan besar lewat standarisasi kurikulum medis yang mengacu pada kitab The Canon of Medicine karya ilmuwan Persia Ibnu Sina atau Avicenna. Sementara itu, di wilayah Al-Andalus, dokter bedah inovatif Abu Al-Qasim Al-Zahrawi alias Al-Bukhasis sukses menerbitkan ensiklopedia The Method of Medicine yang memuat cetak biru dari 200 lebih jenis instrumen bedah mutakhir hasil desainnya sendiri. Sahabat budaya, dunia kedokteran abad pertengahan pun turut mengalami lompatan besar. Nah, kreativitas teknologi Islam tidak berhenti di situ karena bidang teknik mekanik berhasil diguncang oleh penemuan robot otomatis pelayanan minuman karya tiga bersaudara ilmuwan, Banu Musa. Tradisi keahlian teknik elektromekanis ini kemudian diteruskan secara luar biasa oleh Ismail Al-Azhari pada abad ke-13 melalui pencipta pompa air bertenaga lembu, mesin wudu otomatis, hingga jam gajah yang sangat presisi. Di langit Spanyol Islam, nama Abbas Ibnu Firnas mencatatkan sejarah legendaris sebagai manusia pertama yang melakukan uji coba penerbangan menggunakan kostum sutra berlapis bulu burung dari Menara Cordoba. Meskipun mengalami cedera punggung saat mendarat karena melewatkan fungsi penting ekor burung, metode meluncur yang digunakannya terbukti menginspirasi penerbang modern abad ke-19 seperti Otto Lilienthal. Nah, sahabat budaya, seluruh lompatan sains ini tersebar luas berkat adopsi teknologi pabrik kertas Cina pasca pertempuran Talas tahun 751 melawan dinasti Tang di bawah perintah Khalifah Al-Walid I yang juga mengadopsi Bimaristan atau rumah sakit jiwa pertama di Damaskus. Ditambah dengan penyempurnaan alat navigasi kompas magnetik terapung atau astrolabe penentu kiblat, warisan emas peradaban Islam ini pada akhirnya berhasil mendidik dan membentuk masa depan dunia barat. Informasi ini saya kutip di rri.co.id, di mana kejayaan sains Islam fondasi peradaban modern dunia. Pastikan Anda bersama kami, Prompat Gorontalo.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jauh tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Halo Londa, lo ada informasi menarik dari Maluku, dari Provinsi Maluku, di mana program polisi mengajar yang mulai diterapkan di sejumlah sekolah mendapat apresiasi DPRD Maluku. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang baik dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan generasi muda. Ketua DPRD Maluku, Ben Hurge Watu pun mengatakan kehadiran personel kepolisian di lingkungan sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan tambahan kepada siswa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, serta meningkatkan pemahaman hukum sejak dini. Nah, menurutnya peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan aturan semata, edukasi dan pembinaan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum. Anak-anak perlu diberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya menaati aturan dan menghormati hukum. Informasi tentang program polisi mengajar, Ben Hur, ini terobosan yang sangat baik. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Aduh, banyaknya Durina.
3: Oh, ditolak Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, eh. Soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Loholonda lo, manganu sembau sau nesombang kita su dongoro. Malam hari ini wilayah Tahuna masih gangguan ceringan sehingga torangnya dapat wadongor di malam hari ini dengan tawanan para sudah direncanakan, tapi karena barusan juga kemarin wilayah Sulawesi Utara khususnya di Sangihe berdampak hebat gempa kemarin itu berskala Richter 7,7. Jadi ada sebagian beberapa wilayah di Sangihe khususnya di Tahuna juga ada yang rusak, sehingga ada untuk komunikasi kita melalui WhatsApp, Facebook, Instagram juga agak terputus. Nah, mungkin malam hari ini sudah bisa, tapi masih sebagian kecil ya. Jaringannya masih patah-patah, masih putus-putus. Jadi setengah mati torong badongor di malam hari ini. Tapi nyawa apa? Untuk kalau minggu lalu kan deng kita bertamang dari Manado. Jadi torong ada badongor. Tapi untuk malam hari ini sudah direncanakan dari teman-teman dari Tahuna. Nampaknya belum bisa. Tapi untuk saat ini yang ada di teman-teman warga Nusa Utara yang ada di Gorontalo, ya mudah-mudahan ini enjoy saja sambil dengarkan beberapa lagu daerah Sangihe akan saya hadirkan untuk Anda.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

sarang apa Ungke Momo, pasti lagu lama yang so Anda dengar-dengar terus. Masing Kawe, lagu sarang apa Ungke Momo, Kukanwa ya. Sahabat budaya, untuk Dongora kali ini hanya saya hadirkan beberapa lagu Nusa Utara. Dan satu lagu terakhir, ini lagu Siau atau lagu dari Sitaro Maki Polo. Dan lagu terakhir ya dalam sajian hiburan kali ini. Kemudian untuk apresiasi budaya lokal juga masih kami sajikan untuk Anda. Kali ini masih tetap hadir musik gambus dalam apresiasi budaya lokal nanti. Makasih Bu, Pangan Sembau. Kita akan jumpa lagi di pekan depan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulandalo, seperti yang saya informasikan, apresiasi budaya lokal kali ini kembali hadir dalam sajian musik gambus. Kami menyajikan Anda kembali dengan musik gambus. Para pencinta musik gambus, mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan musik gambus akan tetap bertahan, akan tetap lestari di bumi Serambi ini, bumi Serambi Madinah. Dan beberapa musik gambus dari maestro-maestro kita yang sudah menjadi mendiang kita, ini akan saya hadirkan untuk Anda. Pastikan bersama Pro4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Suara Budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: Sahabat budaya Lolondalo, kami mohon maaf ya, nampaknya saat ini baru pukul 22. Oke, untuk saat ini nampaknya agak keliru ya, sandiwara legenda terlewatkan, jadi saya harus hadirkan ini sandiwara legenda yang hari ini akan hadir dengan legenda Luntung Kasarung. Setelah itu kembali kami sajikan untuk Anda lagu-lagu atau apresiasi lokal, apresiasi budaya lokal, musik gambus.
4: Nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Lutung Kasarung, Produksi RRI Bandung.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Udahnya belajar nih, belajar bareng yuk kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat.

0: depan. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Gi. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Rarang dan Purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purba Sari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purba Rarang dan Purba Sari

0: Anda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbarara?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
2: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
0: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
3: Baik, Paduka Prabu.
1: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
5: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
4: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
5: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
1: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
6: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
1: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
6: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
5: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
1: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
4: Apa yang telah terjadi pada diriku?
1: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
0: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
4: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
0: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
3: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
1: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana.

0: Lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
1: Maafkan saya, Tuan Putri.
2: Tidak apa-apa, pengawal.
1: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
2: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
0: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
2: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
2: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
2: Iya, Utung.
0: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
2: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah
4: dengar? Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Betul dia Purbasari adikku. Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Kisah Lutung Kasarung ini diperankan oleh Rosyanti sebagai Ibu, Winda sebagai Eliana, Uli sebagai Sari dan Purbasari, Nia sebagai Purbararang, Wawan sebagai Prabu Tapa, Agus Super sebagai Pengawal, Uep Rukanda sebagai Indra Jaya, Aji sebagai Lutung. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.
9: Demikian nominasi Suara Kencana 2018 kategori Drama Legenda.
10: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Bakari?
2: Woi.
1: Bakari?
2: Woi.
1: Umur lu itu di meladu.
2: Tom meladu dan ko sembol di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
1: Hi. Iya tiba-tiba yang potalelo taluhu. Hepolelemu olau tadi naslo perairan. Ila kali mu au Bakari, jamu tu au paling ame walau Bakari.
2: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Hi. Mana ini cuma kasih jual air, Dan?
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Pak Kari.
1: Oi.
0: Pak Kari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: E polele amu munade muladu.
1: Oh, latih pun kau dari tadi di tu meladu no.
0: Hi, yo tidak bawa mengakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bawa mengakali olau. Sabari. Tu wow, dia bawa paling ngome olau. Dia bawa paling ngome.
1: Sabari. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Mau. Apa? Selamat dusta pak kita.
1: Sabar dulu pak. Sabar dulu.

0: permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pesona Musik Nusantara malam di sajian lagu terakhir untuk Anda, lagu Gorontalo akan hadir. Dan selamat malam untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Kalau ada yang lagi bertugas, pastikan tanggung jawab penuh Anda tetap laksanakan. Yo Tau Taliangu bersama Ulan Lamuto merupakan sajian terakhir di hiburan Pesona Musik Nusantara malam.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Today, lalu dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo yang mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan juga streaming kami RRI Digital. Untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Rabu 10 Juni 2026 atau bertepatan di hari ke-24 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelum kita mulai kebersamaan untuk pagi ini dalam sesi religi pagi, terlebih dahulu kami informasikan kepada Anda muslimin muslimah bahwa hari ini waktu sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.11 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.08 menit, zuhur pukul 11.51 menit, waktu maghrib waktu asar pukul 15.15 menit, sementara maghrib pukul 17.55 menit, dan waktu isya pukul 19.09 menit waktu Indonesia Tengah.

Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di setiap saat kita diberikan rahmat hidayahnya untuk beraktivitas sampai dengan saat ini kita dipertemukan juga di Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo Pro 1 Pro 4. Dalam sepekan di setiap Rabu kami menghadirkan topik Al-Quran dan ilmu tajwid. Sudah bersama narasumber kami Bapak Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah.
0: Ya Ustadz Khair, insya Allah sehat walafiat Ustadz.
1: Alhamdulillah, Ibu Indah tentunya sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah, insya Allah sehat untuk kita semuanya Ustadz ya di Gorontalo.
1: Amin.
0: Tafadol, kita didoakan terlebih dahulu Ustadz sebelum menerima pertanyaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama di dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Dan pagi hari ini kembali kita membahas Al-Quran dan ilmu tajwid yang tentu sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk memahami hudan petunjuk yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih sayangnya kepada kita umat manusia untuk dapat terus menjalani kehidupan ini sampai kita di terminal akhir yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua khususnya kita di Provinsi Gorontalo dapat memasuki surganya Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saya kira itu saja barangkali pengantar
0: ya,
1: kita Ustaz. Ibu Indah.
0: Baik. Kami juga sudah punya penelpon di ujung telepon ini terhubung Nenek Afni di Buladu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam etika membaca Al-Quran Pak Ustaz, ini harus suci, berwudu. Terus orang yang mengaji itu sementara dalam keadaan sakit yang tidak bisa tahan duduk lama Pak Ustaz, baru dia mengaji dalam berbaring. Seolah yang sisi pertanyaan ini lagi mendengarkan. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa terdengar pertanyaannya?
1: Ya, bisa Bu okay. Indah.
0: Baik, dijawab dulu atau diterima telepon lain?
1: Mana-mana bagi Ibu Indah.
0: Oke,
1: okay.
0: Kita ya. Mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Ustaz. Tafadhol
1: ya, Ustaz. Jadi Al-Quran itu termasuk azikra ya, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibaca dia dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Al-Qur'an menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan waktu berbaring. Nah, jadi semua keadaan ya. Sebab Al-Quran itu namanya ada banyak. Yang pertama Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan buruk. Yang kedua adalah Az-Zikra. Nah, ini Itu yang tadi disebut oleh nenek kita, nenek Abni. Dalam Al-Quran dikatakan, inna nahnu nazalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Nah, itu Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu zikir juga. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terus-terus kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zikir itu hanya astagfirullahalazim allazila. Bukan ya. Jadi semua itu dalam Al-Quran disebut juga dengan az-zikr. Jadi kalau misalnya tadi seperti nenek kita, nenek Abdi bilang tidak bisa dulu hati, ya mungkin karena ya sudah bunyi-bunyi juga buku-buku, ya sudah tua kan. Ya boleh sambil berbaring. Dengan kita berwudu dulu tentu ya. Kemudian kita melakukannya dengan penuh tartil, penuh dengan penghayatan, itu luar biasa. Makanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sebelum tidur itu membaca beberapa surah-surah sebagai zikir. Al-Fatihah, ya kan?
0: Iya,
1: Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ayat kursi, baru doa-doa, baru kita sabukan ke seluruh badan, tidur. Insya Allah kita tidak diganggu oleh setan.
0: Ya kan? Iya.
1: Gitu, seperti itu nenek ya.
0: Iya. Yang ingin bergabung silahkan di layanan telepon 0821-9664-8664 atau juga di WhatsApp kami. Sudah ada pertanyaan yang diberikan. Dari sekarang sudah boleh diberikan pertanyaannya seputar Al-Quran dan juga Tajwid. Tadi juga banyak yang disampaikan nama-nama Al-Quran itu menurut Ustadz. Tidak hanya Al-Quran tetapi juga Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikra, Al-Huda, Ash-Shifa, Ar-Rahmah, Al-Hikmah, An-Nur, Al-Bayan, banyak ya. Sudah ada penelpon? Oh, tidak ada. Saya baca WhatsApp Ustadz dari Pak Iskandar di Biau. Iskandar Bowato di Biau. Ustadz, di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang artinya kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka habislah lautan itu untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami tambahkan sebanyak itu pula. Mohon dijelaskan kalimat Tuhan yang mana yang belum tertulis. Ustadz silakan.
1: Ya, jadi memang ilmu Allah itu tidak terbatas ya. Itu hebatnya itu sampai-sampai di dalam surah Al-Kahfi itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang ke-18 ya, yeah, dalam Al-Qur'an. Kurang ya, Al-Qur'an surah ke-18. Qul law kanal bahru. Ya, katakanlah Muhammad. Nah, jadi ini perintah sebenarnya, perintah. Law kanal bahru, seandainya. Nah, bahru. Bahru itu apa? Lautan.
0: Lautan. Ya.
1: Mida dan

0: Men, bagaimana itu tinta saja barangkali satu botol oh, susah sekali mau kasih habis.
1: Kasih habis.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: apalagi
1: iya.
0: Nih lautan tidak bertepi, belum ini lautan disebut kalau kita belajar dulu waktu SD, lautan itu 2/3 daripada
1: bumi.
0: Bumi ini kan?
1: Nah,
0: 2/3. Bagaimana dengan kayu-kayunya yang semua yang ada di alam ini dijadikan sebagai pena? Itu untuk menulis kalimat Allah tidak akan habis, ya. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanmu, walau ji'na, jika didatangkan kembali bimislihi seperti itu,
1: sebanyak
0: midada, untuk menulis sebanyak itu akan ditulis lagi, tidak akan habis. Jadi begitu ilmunya midada. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengaku, ya, kita mengaku bahwa kita punya ilmu, tidak ada itu di hadapan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit sekali kau diberikan ilmu ini.
1: Yeah.
0: Jadi tidak boleh kita sombong dengan ilmu.
1: Benar.
0: Dengan apa saja, tidak ada itu.
1: Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati begitu ya.
0: Iya.
1: Seperti ilmu
0: hati.
1: Padi.
0: Betul. Karena menurut Al-Qur'an juga lalat yang ambil makanan kita,
1: makanan
0: kita tidak tahu.
1: Iya.
0: Makanan kita enggak bisa tahu apa bagaimana kita dapat lagi. Apalagi mau ciptakan lalat enggak bisa.
1: Iya.
0: Nah, itu hebatnya Al-Qur'an menerangkan itu.
1: Semoga kita sudah merenungkan apa yang sudah disampaikan dalam ayat 109 surah Al-Kahfi tadi dari pencerahannya Ustaz Khoir. Ada penelpon. Sudah ada Tengku Mansur. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Pertanyaan Hansi. Kepada yang terhormat Bapak narasumber yang banyak melanglang buana di Delta Tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak Haji. Di dalam Al-Qur'an istabarra allazina tubiu. Kalau ditranslate dalam bahasa Gorontalo, totong kadu mahutu helta alta hedudua matenggolo ia terduduk po kiamah. Nah, pemimpin akan berlepas diri. Baru yang dipimpin kita sebagai umat, ya Allah kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Allah katakan jangan. Tilalati mengelul lau ta'lipai tuwa beti. Dia mau tambah wata kali bili kau lili opi lili wau tiap beti tau lili lalipu. Ada hikmah penjelasan ini Pak Haji. Kita kan ini orang ini tidak bisa, bukan tidak dipercaya, tapi dia akan berlepas di hari kiamat. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya,
1: terima kasih banyak Pak Mansur Dali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khair, silakan dijawab dulu.
0: Ya, jadi ini dah tidak boleh ikut-ikutan pada hal yang kita tidak tahu. Ya, jadi jangan kita ikuti sesuatu yang kita tidak tahu, tidak boleh. Ya, jadi harus ada jelas. Jadi Al-Quran telah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti segala sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Kenapa? Karena nanti kau di akhirat menyesal. Bahkan orang meminta kepada setan. Setan itu memang tukang bergoda kan? Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Setan, mana janjimu? Ih, janjiku bolo-bolo silita. Tidak ada. Seperti itu dia bilang. Tidak ada, masing-masing kita tidak bisa, hari ini masing-masing berlepas tangan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Jika kau melihat keadaan pada waktu itu, itu sudah pada hari kiamat, ya. Orang-orang yang berdosa itu telah melihat, telah mendengar apa yang akan mereka terima. Mereka berkatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya sedikit saja, kami ingin berbuat baik. Tidak ada lagi. Kenapa? Hari ini kami sudah yakin, inna yukinun, kami sudah yakin. Ya, nanti sekarang baru yakin. Sama dengan Fir'aun, ya. Fir'aun itu ketika timbul tenggelam di lautan juga sadar dia, aduh, kalau begini serta salah kita am, kalau bahasa kita kan seperti itu. Ternyata memang ada Allah yang lebih kuat daripada saya. Saya mengatakan ana rabbukumul a'la, Tidak ada, bohong sekali.

0: Maka dengan demikian, menyesallah orang-orang yang mengikuti semua daripada pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan kita. Nah, oleh sebab itu, petunjuk kita, pimpinan kita, hudan kita tidak lain hanyalah Al-Quran. Itulah sebabnya dalam hadis dikatakan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan mengantar dia masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, dia yang akan menolak dia masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sana hanya dua tempat, tidak ada lain. Ya, pilihan kita cuma surga atau neraka. Nah, tinggal kita pilih mana kita suka. Pilihan multiple choice kalau istilahnya anak-anak sekolah. Hey. Tuh. Nah, tinggal kita pilih mau masuk surga atau dolo. Mau masuk neraka juga silakan. Allah tidak memaksa kita. Barang siapa ingin beriman kepada Allah, silakan beriman. Siapa ingin kafir, silakan kafir. Yang jelas Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita yang menentukan sikap baik atau tidak. Jangan sampai kita menyesal dengan mengikuti, karena teman itu adalah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Maka carilah teman seperti penjual minyak wangi. Karena meskipun kita tidak dapat minyak wanginya, kita dapat harumnya. Janganlah mencari teman seperti tukang las. Ya, kita tidak dapat barangkali percikannya, kita tidak dapat barangkali apinya, tapi percikannya kita dapat. Tetap masing-masing dapat. Kalau kita salah berteman, maka disuruhlah pilih kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, untuk kita dapat bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin.
1: Ya, baik Ustaz. Saya cek dulu di telepon sudah ada atau belum. Anda boleh memberikan partisipasinya lagi. Sebutkan nama dan alamatnya. Diusahakan untuk tetap fokus dalam satu topik. Kami akan melayani jika pertanyaan Anda terarah sesuai dengan topik setiap hari, ya. Di layanan WhatsApp juga boleh digunakan 0821-9664-8664. Nomornya sama ya, tetapi ini nomor WhatsApp atau via chat. Juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Di edisi hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026 atau bertepatan di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telepon ada belum? Oke, kita break dulu Ustaz. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kami kembali lagi.
2: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang dihadapi.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Ada pertanyaan di YouTube. Ini dari Yodi Putra Zulkifli. Ustadz, dalam hukum bacaan ikhlab, mana yang lebih baik, antara direnggangkan sedikit kedua bibir atau dirapatkan? Tafadhol Ustadz.
2: Ya, jadi kalau ikhlab itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf bah. Ya. Jadi itu namanya diputar, ditukar ya. Jadi ba menjadi mim. Jadi mim ba di. Jadi itu diputar. Jadi dia harus masuk kepada seperti membaca huruf mim ya, mim ba di. Jadi bukan dia tidak termasuk ikhfa ya. Kalau ikhfa itu yang seperti itu, ada nun kemudian dia samar-samar masuk kepada huruf berikutnya. Nunnya boleh jelas kalau misalnya ketemu dengan ta agak jelas sedikit, kemudian huruf-huruf yang lain. Sebenarnya kalau yang lain misalnya ketemu dengan goin misalnya menjadi ng dia ya, ming, nah, itu ifa ya. Tapi kalau ikhlab dia diputar, diganti dari nun ba kemudian menjadi mim ya. Seperti huruf mim ya. Jadi tadi seperti contohnya mim ba di, ya, mestinya kan min ba mestinya kan gitu kan, tapi yeah. Karena dia diputar karena ikhlab mim ba di, jadi seakan-akan mengucapkan huruf mim. Seperti itu yeah. Pak Yodi, siapa Pak Yodi ya?
1: Iya. Atau Ambia ya.
2: Ambia, oh nabi-nabi kalau begitu. Ambia.
1: Iya, baik, kita ke pertanyaan berikut. Ustadz, ada imam baca surah Al-Ikhlas tapi tidak menggunakan qalqalah. Terima kasih dari Bambang di Tilongkabila. Al-Ikhlas, banyak huruf qalqalah
2: ya, disitu. Kalau dia berhenti tiap-tiap apa namanya, tiap-tiap daripada satu ayat, nah itu kalau memang, tapi kalau dia lanjut nah itu tidak ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau dia wasal,
1: iya.
2: Misalnya dia wasal ya ayat pertama ke ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid. Kalau dia lanjut terus itu tidak ada kol-kol ya. Tapi kalau biasanya kita membaca Al-Quran itu berhenti di wakaf, berhenti di akhir surah, di akhir ayat ya. Di akhir ayat, iya. Jadi misalnya kalau seperti tadi, ya betul itu kalau misalnya ayat pertama Qul huwallahu ahad. Nah itu ahad. Itu kol-kolo kubro namanya. Karena berakhir di akhirnya ya ta? Bukan di tengah-tengah, bukan asli ya. Nah, tapi kalau dia lanjut Qul huwallahu ahadunil. Biasa kita dengar begitu kan
1: ya, wasol, ya.
2: Itu namanya nun wikoyah ya. Nun wikoyah. Dua nun bertemu, kemudian lanjut ada namanya alif wasal atau hamsa wasal. Alif wasal itu dilanjutkan seperti itu. Jadi ketuanya fathatain, kadang muatain, dan kasratain ketemu dengan hamsa wasal atau alif ya wasal itu, maka dia disebut dengan nun wikoya.
1: Oke. Ada Pak Hamsa dari Diloato, Pak Guyaman. Assalamualaikum Pak Hamsa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, Indah.
1: Saya atau Duolo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Khair.
2: Waalaikumsalam Pak Hamsa.
3: Ya, pertanyaan saya Pak Ustaz, terjemahan manusia di An-Nas, di manusia di Al-Balad itu hanya dia. Sedangkan di An-Nas itu tidak muncul kata dia. Kenapa manusia ini bisa diterjemahkan beda-beda Pak Ustaz? ada kata dia yang dimaksud di situ manusia, juga ada an-nas. Kenapa sampai begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
2: Ya, jadi kalau di an-nas itu memang langsung disebut ya, an-nas itu artinya manusia. Nah, tapi biasanya di tempat lain itu disebut dengan domir ya. Nah, domir itu artinya pengganti, pengganti dia atau sesuatu biasa disebut dengan huwa, anta, ana. Itu sama namanya disebut dengan domir kalau dalam bahasa Arab. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Balad ayat 2, wa anta hillum bihazal balad. Nah, dan engkau Muhammad, yang dimaksud itu adalah menurut para mufassirin adalah Nabi Muhammad, hillum bertempat di hazal balad, di tempat di negeri ini, Mekah itu maksudnya ya. Nah, jadi anta di situ adalah maksudnya pengganti atau domir, kalau dalam bahasa Arab itu domir untuk menggantikan Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kata gantinya ya. Seperti itu, dan banyak seperti itu di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada namanya domir, ada namanya isim mausul, kata tunjuk, banyak seperti itu ya, model-model tunjuk, seperti itu.
1: Kata tunjuk, kata kepemilikan ya.
2: Kepemilikan ada juga seperti itu. Jadi model-model seperti itu menunjukkan tidak langsung, tapi menunjukkan kepada sesuatu. Nah, misalnya dalam ayat keempat juga surah Al-Balad, laqad halaknal insana fi kabad. Laqad halaknal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Itu disebut lagi insan ya, insan manusia. Jadi insan, manusia, annas manusia, al-bashar itu manusia semua itu. Kalau dalam Al-Qur'an cuma penggunaannya beda-beda. Ada yang sifatnya harmoni, seperti annas itu harmoni. Ya, kalau bashar itu ya tubuh kasar, bashar. Nah, seperti innama ana basyarum mislukum. Ya, misalnya dalam surah Al-Kahf itu, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Ya, makan, minum, tidur. Itu Nabi Muhammad katakan seperti itu melalui ayat Al-Qur'an. Nah, jadi insan, insan lagi adalah sesuatu yang bersifat manusia, yang sesuatu yang indah dalam penciptaannya ya. Api kawada, di dalam penciptaan yang sangat susah payah. Jadi kadang-kadang insan baik dia berada pada posisi yang hebat diciptakan maupun dalam kondisi, itu namanya proses penciptaan manusia itu sendiri. Ya, jadi ada yang disebut langsung, ada yang disebut dengan kata-kata domir. Nah, begitu Pak. Siapa tadi? Pak Hamzah ya. Masya Allah.
1: Oke, sudah terjawab. Saya beri kesempatan Anda kembali di layanan telepon kami atau di WhatsApp dan di kanal YouTube. Kami juga lagi streaming di kanal YouTube RRI Gorontalo. Silakan digunakan media ini untuk memberi pertanyaan melalui dengan topik Al-Qur'an dan ilmu tajwid. Di posisi waktu sudah jam 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Masih boleh diterima penelpon atau WhatsApp bisa digunakan. Udah ada? Oh iya. Oke. Ustadz, ini juga ada pertanyaan titipan sambil menunggu Anda di layanan telepon ya, 0821-9664-8664. Ada pertanyaan titipan Ustadz, apa solusi menghadapi para generasi muda yang sekarang ini kurang berminat dalam membaca Al-Qur'an Ustadz? Dari dia apa
2: ya, jadi yang perlu itu adalah memperbaiki metodenya ya. Jadi metode kita dulu, kalau dulu orang masih boleh pakai cambuk, ya, kalau guru-guru kita dulu pakai cambuk. Ya, bahkan saya dulu itu kalau belajar mengaji cuma disuruh angka air dulu itu,
1: oh,
2: ya.
1: Iya,
2: tidak
1: iya.
2: Diajar, ya. Tidak. Tapi berkahnya itu luar biasa,
1: iya,
2: dulu orang-orang kita punya guru kan.
1: Iya.
2: Airudin, ambil air lagi. Gitu seperti itu.
1: Iya. Nah,
2: tapi kalau sekarang jangan coba-coba terapkan yang seperti itu. Itu tidak, anak-anak tidak mau terima yang seperti itu. Jadi sekarang mungkin itu adalah dia punya metode belajar kemudian menghibur, ya, jadi hiburan. Saya lihat kemarin ada anak-anak itu yang berumur 2 tahun itu kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan sebagainya, kemudian di situ ada misalnya huruf hijaiyah,
1: iya.
2: Abatasa, dia begitu,
1: dia
2: cepat
1: benar.
2: Itu kalau seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita bilang wah mengantuk dia kalau itu.
1: Bosan ya.
2: Iya, bosan. Jadi situasinya, kondisinya yang sudah berbeda
1: benar.
2: Sekarang itu, ya. Jadi sambil makan, sambil apa, mereka itu seperti itu.
1: Mm-mm.
2: Jadi tidak perlu secara formalitas harus duduk dulu semua, kemudian dia harus dituntun begini. Susah yang seperti itu kayaknya. Mereka mau lari-lari kalau seperti itu, ya. Nah, makanya saya lihat di beberapa masjid itu metodenya sudah mulai berubah yang seperti itu. Karena anak-anak tidak bisa dikungkung lagi seperti itu. Oh, 30 menit duduk semua membaca ini. Wah, sulit sekali kalau seperti itu. Bahkan kalau dulu, kalau anak-anak kita itu, kalau softnya itu di belakang, ya.
1: Sama-sama. Iya.
2: Tapi sekarang kalau orang tua tidak di sampingnya, wah, susah dia mau lari itu kalau seperti itu. Nah, itu semua metode yang harus dirubah dalam konsep zaman, ya, konsep zaman.
1: Benar.
2: Tapi bacaannya tetap seperti itu, tinggal cara bagaimana menerapkan itu dengan cara yang istilahnya gembira, ya, dengan cara yang mereka senangi. Nah, kalau seperti itu, saya kira pada akhirnya mereka akan menerima hal itu. Dan sekarang sudah banyak juga
1: sudah
2: orang-orang
1: banyak,
2: yang,
1: benar.
2: Ya, yang hafal Quran anak-anak banyak, ya, gara-gara metode yang begitu bagus.
1: Yang
2: bahkan
1: penting
2: kemarin kita
1: betul. Penerapannya konsisten, Ustadz, ya.
2: Betul.
1: Disiplin. Meskipun hanya melalui visual interaktif. Kan sekarang
2: betul.
1: Sudah ada fasilitas seperti Hafiz Quran, ada
2: betul.
1: Suaranya, ada gambarnya, ada suara pelafalannya, ya. Sudah canggih sebenarnya, dan ini membantu kita ataupun anak-anak kita bisa lebih cepat mengenal hafalan-hafalan.
2: Cepat. Apalagi melalui mass media, ya.
1: Iya.
2: Apalagi melalui medsos itu cepat mereka itu.
1: Iya.
2: Nah, maka isilah medsos itu dengan nilai-nilai agama.
1: Iya, Masya Allah.
2: Bagus.
1: Tapi ada juga yang metode aplikasi edukasi gamifikasi itu, Ustadz. Kalau misalnya belajar seperti membuat game juga, bagus.
2: Bisa.
1: Ya.
2: Bagus, karena mengikuti kondisi zaman tuh.
1: Iya, benar.
2: Jadi bukan merubah dia punya substansi, bukan.
1: Iya.
2: Tapi dia cuma metode saja. Supaya mereka cepat untuk tertarik. Memahami itu. Jadi diikuti dengan lingkungannya itu. Supaya mereka tidak kontra dengan persoalan itu. Karena kalau kita mau bawa pada zaman dulu, so tidak bisa itu.
1: sekedar berbagi juga sebenarnya kalau Ustadz Khoir di zamannya disuruh angkat air, kalau saya tidak dikasih makan, Ustadz.
2: Itu coba.
1: Tidak dikasih makan pun hanya ubi hutan yang tersedia.
2: Jadi
1: seperti
2: itu kan bedanya sekarang, kan. Coba kalau dulu kita lihat guru kita, kan.
1: Iya.
2: Takut sekali kita, kan, kalau lihat guru kita, kan. Takut
1: Masya
2: sekali.
1: Allah.
2: Nah, coba bayangkan sekarang anak-anak, ya, cuma tegur dia punya guru. Pak, ada rokoknya, Pak. Ya, itu parah lagi.
1: Oke. Jadi ngobrol ini tidak apa, kita saling bertukar pengalaman saja.
2: Ya,
1: tidak
2: apa-apa. Ini kan Ustadz. Metode juga.
1: Iya. Ya, baik, Ustadz. Terima kasih banyak, ini sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah sudah banyak pencerahan yang disampaikan oleh narasumber kami di pagi ini tentang ilmu tajwid Al-Qur'an. dan semoga saja bermanfaat. Syukron Ustadz dan syukron juga untuk penelpon yang sudah masuk atau juga yang belum terlayani. Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung Religi Pagi. Di akhir jumpa kita, tafadhol Ustadz, kita didoakan.
2: Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu kita, Ibu Indah, yang senantiasa menuntun kita dan seluruh kru RRI. Terima kasih seluruh yang berpartisipasi pagi hari ini melalui WA, melalui YouTube dan sebagainya. Dan pendek kata seluruh kita di Provinsi Gorontalo. Demikian pula Basnas, terima kasih yang selalu mendukung. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Untuk hotel-hotel juga di Lubuk sudah penuh, sehingga kami bergerak ke homestay yang memang disewakan, kemudian kos-kosan juga yang mempunyai sarana-prasarana terbaik, dan juga rumah-rumah penduduk.
2: Bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat-sangat rawan sekali. Kita punya potensi gempa dengan kekuatan yang lebih daripada 8,5.

Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penono.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Pendengar, pihak sekolah harus melakukan pengawasan terhadap keamanan jajanan yang disediakan pedagang di lingkungan sekolah. Seluruh jenis jajanan yang dijual harus higienis dan aman untuk dikonsumsi.
1: Jajanan yang dijual di lingkungan sekolah harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Guna menjamin kesehatan jajanan harus dilakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman di seluruh satuan pendidikan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai menghadiri kick-off uji keamanan pangan jajanan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kemarin menegaskan jajanan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan kesehatan peserta didik. Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat asupan makanan yang sehat dan bergizi. Pihak sekolah harus memastikan seluruh jajanan yang dijual di lingkungan sekolah wajib higienis, aman dikonsumsi, dan bebas dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan.
2: Pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kantin ini lebih safety lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji. Karena ini kan makanan siap saji, mereka berarti diolah dari rumah. Kalaupun ada yang digoreng-goreng di lokasi, tentunya bumbunya juga dibuat dari rumah. Nah, ini diharapkan para pedagang ini juga ada edukasi bagaimana menyiapkan makanan jajan anak sekolah ini yang sehat dan aman. Karena berhubungan dengan gizi, dan tentunya gizi baik anak-anak akan cerdas.
1: Ida Saida menjelaskan, kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan harus menjadi perhatian utama bagi pedagang. Pengawasan terhadap jajanan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif pihak sekolah serta pelaku usaha yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan agar lebih selektif dalam memilih jajanan dengan memperhatikan kebersihan tempat berjualan, kemasan makanan, serta kualitas produk yang dibeli. Bobby Riawan melaporkan.
0: Lahirnya sekolah unggulan dan favorit diawali dengan adanya rintisan sekolah berstandar internasional RSBI beberapa tahun lalu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, akhirnya hadir sekolah penggerak. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Penghapusan stigma sekolah unggulan maupun favorit yang berkembang selama ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Penetapan sekolah unggulan tersebut biasanya lahir dari adanya pemahaman serta persepsi masyarakat, khususnya orang tua terhadap keberadaan sekolah tertentu. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Abudi Usman mengemukakan, di samping tanggapan masyarakat, penerapan sekolah unggulan dan favorit ini juga hadir karena adanya landasan formil maupun hukum. Menurut Kadis Pendidikan Gorontalo Utara, kriteria sekolah unggulan harus memenuhi berbagai aspek seperti keberadaan tenaga guru dan pendukung lainnya. Dikatakan keberadaan sekolah unggulan ini diawali dengan rintisan sekolah berstandar internasional atau yang lebih dikenal dengan RSBI.
4: Memang sekolah unggulan ini diawali dengan yang disebut dengan RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Nah, ini yang dijadikan sebagai unggulan, tetapi dia memiliki kriteria. Tetapi dengan beralihnya kebijakan secara nasional, RSBI ini hilang, hapus. Sejak kalau tidak salah saya itu 2013 itu dihilang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini 2013 itu sekolah unggulan ini dengan notabene adalah program RSBI itu diganti dengan sekolah penggerak.
3: Menurut Irwan, dengan adanya rintisan sekolah berstandar internasional tersebut, kebanyakan masyarakat, khususnya orang tua, beranggapan sekolah ini dikategorikan menjadi unggulan dan favorit. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan sekolah RSBI ini ditiadakan dan digantikan dengan sekolah penggerak.
0: Pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo diperkirakan tidak hanya akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia diyakini akan meningkatkan aktivitas transportasi umum serta membuka peluang usaha yang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
5: Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan memberikan dampak positif terhadap sektor transportasi umum dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah. Hal tersebut disampaikan petani Gorontalo Wasito Sumawiono. Menurutnya, kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan meningkatkan kebutuhan transportasi selama berada di Gorontalo. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas angkutan umum, jasa transportasi lokal, hingga layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain sektor transportasi, Wasito menilai UMKM juga akan memperoleh manfaat besar dari pelaksanaan PENAS. Kehadiran ribuan peserta diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari makanan khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan.
6: Sarana transportasi lokal ya, baik itu kendaraan mobil, itu akan banyak yang disewakan, kemudian karena mereka yang datang kemarin juga nanti sebagian tidak membawa kendaraan dan beraktivitas, itu nanti akan berdampak kepada pemanfaatan bentor, ojek, dan lain-lainnya. Ini akan sangat memberi dampak dan manfaat. Kemudian dampaknya terhadap perekonomian daerah, termasuk kuliner-kuliner, UMKM, dan tentu hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut akan memberi dampak yang sangat luas, dan ini tentu akan sangat memberi apa ya, dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat Provinsi Gorontalo selama kegiatan yang berlangsung, yang kurang lebih ya katakanlah seanggap dampak kegiatan itu, walaupun kegiatannya mungkin hanya dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu, tapi keramaian-keramaian yang ditimbulkan ini mungkin bisa sampai dua minggu sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, sehingga ini akan memberikan dampak yang signifikan, dan miliaran rupiah biaya dan keuangan itu akan berputar di Gorontalo dalam beberapa waktu selama pelaksanaan PENASIN, dan ini akan sangat menguntungkan untuk perekonomian daerah.
5: Wasito optimistis dengan persiapan yang matang, momentum tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.
0: 10 hari menuju pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Gorontalo, kamar, hotel, dan penginapan di Kecamatan Limboto dan sekitarnya telah full dipesan. Laporan Andi Sanga.
1: Kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 membawa dampak positif bagi sektor jasa akomodasi di Gorontalo. 10 hari menjelang pembukaan kegiatan, kamar hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Limboto dan sekitarnya dilaporkan telah penuh dipesan. Sekretaris Panitia PENAS KTNA tingkat Kabupaten Gorontalo, Foni Tangahu, mengatakan hal ini menunjukkan antusias peserta dari berbagai daerah untuk hadir dalam kegiatan yang akan mempertemukan para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah peserta dan tamu, panitia saat ini tengah melakukan pendataan terhadap homestay, rumah kos, serta rumah warga yang memiliki fasilitas memadai untuk dijadikan tempat menginap. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh peserta memperoleh akomodasi yang layak selama pelaksanaan kegiatan.
7: Untuk hotel-hotel juga di Limboto sudah penuh, sehingga kami bergerak ke homestay, kemudian homestay yang memang disewakan, kemudian kos-kosan juga yang mempunyai sarana-prasarana terbaik, dan juga rumah-rumah penduduk yang mungkin tidak didaftar di homestay, tetapi rumah itu bersedia untuk ditempati, karena memang ada termasuk dari Kementerian Pertanian dan beberapa Kementerian Perikanan, yang beberapa kementerian yang memang sudah tidak mendapatkan lagi bookingan hotel, baik di provinsi maupun ya Kabupaten Gorontalo. Kami dari Tanya Kabupaten secara khusus juga memfasilitasi itu, kami juga kunjungan ke beberapa kos-kosan, rumah penduduk untuk kami berikan informasi kepada peserta yang ingin mendapatkan informasi tempat tinggal.
1: PENAS KTNA ke-17 dijadwalkan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di kawasan lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ajang berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi sarana belajar bersama, bertukar pengalaman, serta memperkuat jejaring antar petani dan nelayan dari berbagai provinsi. Lebih dari itu, kehadiran ribuan peserta dan tamu diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
0: Kecamatan Telaga Biru menjadi salah satu wilayah yang akan ditempati oleh para peserta PENAS Tani dan Nelayan. Sekitar 600 rumah sudah siap dengan fasilitas terbilang baik. Selengkapnya terungkap dalam wawancara Taufik Usman bersama Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain.
8: Update terkini persiapan dari homestay atau rumah-rumah warga yang nantinya akan ditempati oleh para petani dan nelayan yang akan mengikuti PENAS KTNA di Gorontalo. Dan ini kita tahu Telaga Biru ini menjadi salah satu juga wilayah yang akan ditempati oleh para tamu dari luar daerah. Silakan Pak Camat.
9: Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi update terbaru untuk Kecamatan Telaga Biru sebagai kecamatan di persiapkan menjadi tempat homestay bagi peserta PENAS, itu kami sudah jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, Pak. Salah satunya dengan pendataan rumah-rumah penduduk, dan saat ini kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang sudah siap untuk kemudian ditempati. Dan ini juga sudah dikunjungi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Mariam Sofian Puhi, beserta PKK Kabupaten Gorontalo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, mendata rumah-rumah yang sudah siap. Dan ini sudah dilakukan secara seremonial penempelan stiker bagi rumah-rumah yang sudah siap, Pak. Terkait dengan hal tersebut juga, kami di kecamatan tentu memastikan bahwa peserta yang datang di Kabupaten Gorontalo, khususnya yang tinggal di homestay Telaga Biru, kami pastikan kenyamanan mereka, Pak. Dan ini sudah kita antisipasi terkait dengan kenyamanan tersebut. Pertama, memastikan bahwa rumah yang ditempati ini memang benar-benar bersih. Yang kedua, air yang dikonsumsi juga harus bersih, dan sanitasi yang ada, WC, kamar mandinya juga harus representatif. Kemudian terkait juga dengan kesehatan para peserta PENAS, kami juga di Kecamatan Telaga Biru sudah membentuk posko, Pak. Insya Allah akan dibuatkan posko yang melibatkan terkait dengan Puskes, Polsek, Koramil, Kecamatan, untuk mengantisipasi bagi peserta ataupun yang tinggal di rumah-rumah penduduk di Kecamatan Telaga Biru, apabila menghadapi situasi kesehatannya terganggu, itu kita siap dengan posko yang ada di Puskesmas ini, kita sudah siapkan di jauh-jauh hari sebelumnya.
8: Itu di setiap rumah terdata menggunakan fasilitas berapa unit kamar begitu dari para tamu, dan budget yang diterima oleh masyarakat seperti apa, Pak?
9: Ya, jadi setiap rumah itu kita data beda-beda, Pak. Ada yang rumah yang 3 kamar kosong, kemudian ada rumah yang 2 kamar kosong. Yang pasti kita sudah mengkalkulasi bahwa setiap rumah yang ditempati itu kita pastikan bahwa kamar mandinya bisa menghandle daripada tuan rumah ataupun dengan tamu yang ada. Jadi kalau hitung-hitungan kami, Pak, satu WC, satu kamar mandi itu bisa menghandle daripada 5 orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sehingga kami juga selektif memilih rumah, dan ini sudah kita lakukan di jauh-jauh hari. Terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta itu Rp160.000 per orang, Pak. Jadi peserta PENAS itu langsung membayar kepada tuan rumahnya terkait dengan biaya yang akan dia tempati selama misalnya 5 hari, berarti itu selangsung dibayar, Pak, di hari itu juga. Dan kita dari kecamatan mengawal itu langsung. Jadi kita memastikan bahwa ini proses sudah terjadi antara yang menyewa homestay peserta itu, dan itu langsung diberikan kepada tuan rumah. Jadi tuan rumahnya langsung menerima sewa itu. Terkait dengan hal tersebut, maka kami memastikan bahwa pelaksanaan PENAS ini mampu memberikan impact ekonomi, Pak, bagi masyarakat di Kecamatan Telaga Biru. Dan itu harapan Pak Bupati, diharapkan masyarakat juga mendapatkan nilai tambah dengan adanya peserta-peserta PENAS yang ada dan tinggal di Kabupaten Gorontalo, khususnya Kecamatan Telaga Biru. Begitu, Pak Taufik.
8: Terakhir, Pak Camat, terkait dengan transportasi. Nah, ini kan dari Telaga Biru menuju ke lokasi utama itu di Limboto agak jauh. Bagaimana itu transportasi dari para tamu nantinya ini, Pak?
9: Ya, jadi soal transportasi saya rasa juga panitia Kabupaten Gorontalo juga sudah siap dengan mekanisme jalur-jalur yang akan dilalui untuk kemudian peserta. Ada dari Dinas Perhubungan yang mengatur terkait dengan trayek-trayek. Jadi terkait juga dengan transportasi, pemerintah juga menyiapkan ada bentor-bentor yang sudah dilabel khusus untuk kendaraan bentor yang dilabel khusus untuk kendaraan PENAS begitu. Jadi bentor-bentornya akan melayani masyarakat, misalnya dari jalur-jalur atau jalan-jalan yang akan masuk ke dalam, mereka bisa naik bentor menunggu bus-bus angkutan yang mungkin disediakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah untuk kemudian mengangkut para peserta ini ke lokasi venue yang ada di Limboto, Pak, khususnya di Gor Davitoni, begitu, Pak.
8: Baik, terima kasih Pak Camat atas kebersamaannya, Pak.
9: Ya, terima kasih Pak Topik.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemerintah Bualemo saat ini sementara mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Rencananya sekolah tersebut akan dibangun di Kecamatan Paguyaman.
11: Pemerintah Kabupaten Bualemo mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dengan menggelar rapat bersama dengan masyarakat Kecamatan Paguyaman terkait dengan pembebasan lahan. Rapat tersebut dipimpin Bupati Bualemo Rumpagau bersama Wakil Bupati Lahmudin Hambali serta unsur musyawarah pimpinan kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rumpagau menjelaskan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan untuk memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah mendapat tugas menyiapkan lahan sebagai syarat utama pembangunan karena fasilitas yang akan dibangun dalam kawasan sekolah tersebut tergolong lengkap dan terpadu. Rumpagau mengatakan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan sehingga memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat. Selain ruang belajar, kawasan sekolah juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk sarana olahraga, infrastruktur lainnya yang menunjang proses pendidikan.
12: Lahan dalam sekolah SMP, sekolah terintegrasi yang insyaallah akan dibangun di Kecamatan Paguyaman. Kita perlu bersyukur dalam kondisi-kondisi yang kita lakukan kepada seluruh daerah atau beberapa daerah tidak bisa membangun, maka untuk boleh kita bersyukur banyak program pusat yang manfaatnya besar bagi masyarakat Kabupaten Bualemo. Di antaranya sekolah terintegrasi unggul yang ada di Wonosari. Kalau ini dibangun di Paguyaman, ini satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang sudah akan dimulai tahun ini. Kalau tuntas hari ini, nah setelah sekian seluruh kecamatan, sebelum saya menentukan Paguyaman bukanlah ini tempat kelahiran saya, tidak. Cuma Paguyaman yang memenuhi persyaratannya yang secepatnya ini adalah kementerian. SD dengan SMP berdekatan, kemudian SMA juga berdekatan, tidak lebih dari 2 km. Dari sini ke SMA sana,
11: Rumpagau mengungkapkan Kabupaten Bualemo patut bersyukur karena tetap memperoleh sejumlah program strategis nasional dari pemerintah pusat meski kondisi anggaran nasional sedang mengalami efisiensi. Ia menyebut sebelumnya Kabupaten Bualemo telah mendapatkan program sekolah rakyat terintegrasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan sekolah Garuda di Kecamatan Tilamuta. Rumpagau berharap masyarakat Paguyaman dapat mendukung proses pembebasan lahan dan berbagai program pembangunan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Rusdianeta melaporkan.
0: Pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah kini menjadi salah satu fokus utama BBPPOM Gorontalo melalui program uji keamanan pangan jajanan anak sekolah. Sakapom akan turun langsung melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman yang dijual di sekitar sekolah untuk memastikan produk yang dikonsumsi siswa bebas dari bahan berbahaya. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menemukan potensi pelanggaran keamanan pangan, tetapi juga membangun kesadaran bersama tentang pentingnya memilih jajanan yang sehat dan aman. Kepala BPOM Gorontalo Lintang Purbaeja yang mengatakan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis jajanan yang banyak diminati anak-anak sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pembinaan bagi pedagang maupun pihak sekolah. Selain pemeriksaan sampel, BPOM Gorontalo bersama Sakapom juga memperkuat edukasi kepada pedagang, siswa, guru, dan orang tua mengenai ciri-ciri pangan yang aman untuk dikonsumsi.
13: Memberikan kesadaran di setiap sekolah, di setiap anak-anak bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, tapi juga sekolah dan juga dari pramuka juga kita semua memiliki tanggung jawab keamanan pangan. Kalau untuk hasil kami di tahun 2025 itu masih di angka 80-90% yang aman. Artinya masih ada space 10% ini yang terkait dengan pangan yang belum memenuhi ketentuan. Yang pertama mulai adanya cemaran, yang kedua ada mengandung bahan berbahaya. Itu yang selalu kita lakukan pengamanan.
0: Edukasi yang diberikan mencakup pengenalan bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan pada pangan, cara memilih jajanan yang layak konsumsi, hingga pentingnya menjaga kebersihan dalam proses pengolahan makanan. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, tapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas pertama di lingkungan sekolah. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan. Beralih ke berita lainnya, edukasi berkaitan dengan peringatan dini gempa bumi dan tsunami harus disampaikan dan diketahui oleh masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
3: BMKG Gorontalo terus memberikan edukasi secara rutin kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan kejadian gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pesisir pantai yang rawan akan kejadian gempa bumi yang disertai tsunami. Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Gorontalo, mengungkapkan dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan daerah yang sangat rawan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi gempa yang lebih besar yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Untuk menyikapi hal itu, pihak BMKG terus memberikan pemahaman kepada semua komponen, baik itu pemerintah daerah, kemudian para akademisi dan masyarakat, untuk dapat mengetahui peringatan dini terjadinya bencana.
14: Bahwa bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat rawan sekali. Karena kita punya, seperti yang disampaikan, kita punya potensi gempa dengan kekuatan yang lebih daripada 8,5 dan merupakan sumber dari tsunami. Jadi masyarakat di sini dan dari teman-teman akademisi maupun dari pemerintah juga diberikan pemahaman, pelatihan agar nanti tahu bahwa kondisi wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara itu sendiri punya potensi sangat rawan. Jadi memang salah satu zona megatrust ya ada kita di Gorontalo Utara.
3: Menurutnya selama ini BMKG Gorontalo senantiasa melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG. Peringatan dini tentang mitigasi bencana seperti ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara.
0: Pendengar, menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, BKKBN Gorontalo bersama pemerintah daerah menggelar pelayanan keluarga berencana serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Gorontalo. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang berkualitas, khususnya bagi pasangan usia subur. Program tersebut dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Adapun jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca peralihan hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga beragam meliputi pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOW, serta metode operasi pria atau MOP. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan layanan KB serentak ini dapat diakses masyarakat secara gratis mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. Selama periode pelaksanaan, BKKBN Gorontalo menargetkan sebanyak 4.311 peserta dapat memanfaatkan layanan tersebut.
15: Pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOW. Mengapa dititik beratkan pada MOW? Karena MOW itu adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan tingkat drop out peserta KB itu pasti akan turun. Kalau pakai kontrasepsi lain kan hanya untuk mengatur jarak kelahiran. Selain dari MOW, kita membuka seluruh layanan kontrasepsi baik implan, IUD, kemudian yang hormonal seperti pil, suntik juga disediakan. Dan utamanya yang dititikberatkan pada pelayanan serentak tahun ini adalah lebih kepada PD, yaitu peserta baru. Sama dengan tahun-tahun kemarin, di setiap momentum itu kami menyiapkan pelayanan KB gratis, baik dari alat kontrasepsi, kemudian dari untuk medisnya. Jadi tidak ada dipungut biaya.
0: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam daerah, antara lain menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menekan angka stunting, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Gorontalo ke depan. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Hamprono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan akan melanjutkan segmen Nusantara pagi hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
0: Pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah bersama saya Tita Tuinda, sahabat budaya. Banyak lagu daerah Senusantara yang ke depan nanti menemani suasana pagi Anda di Nusantara pagi hari ini. Diawali juga dengan beberapa lagu-lagu daerah Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kau tahu, belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
2: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toromo keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
1: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekeren, Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOP.
2: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
1: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
2: Dukung UMKM, karena dari lokal, torang bisa mendunia.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di segmen Nusantara Pagi. Sahabat Budaya, jam 6:38 menit waktu Indonesia Tengah. Jam segini pasti di antara Anda ada yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, baik itu yang jauh tempat tugasnya dari rumah maupun yang dekat. Kalau yang jauh mungkin sudah atau sudah setengah perjalanan ya. Kalau yang dekat ya mungkin memang sudah ada di tempat tugas, biar lebih ready lagi apa yang akan dijalani di hari ini dengan persiapan awal. Selamat pagi sekali lagi sahabat Budaya. Ada beberapa informasi yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil Anda menikmati paginya di hari ini. Namun kami akan selingi juga dengan lagu-lagu daerah.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya di Nusantara, pagi hari ini kami menyapa, semoga pagi Anda tetap semangat dan Anda siap menjalani aktivitas. Nah, bagi yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, kampus, sekolah, atau tempat-tempat tujuan lainnya, tentu ada hal yang menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi di pagi hari, sahabat Budaya. Salah satunya adalah kemacetan. Nah, biar perjalanan tetap nyaman, tidak mengganggu suasana hati, ada beberapa strategi ataupun trik yang bisa kita terapkan saat melewati jalan yang macet atau kondisi seperti tadi. Dengan berusaha berangkat lebih awal, kalau seperti itu kan ada kelonggaran waktu yang nggak perlu terburu-buru dan bisa mengurangi resiko terlambat. Terus juga kalau Anda yang sering menggunakan navigasi, aplikasi navigasi ya, ini bisa memantau kondisi lalu lintas. Siapa tahu ada jalur alternatif yang lebih lancar dan menghemat waktu perjalanan Anda. Dan juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum berangkat. Artinya dicek dulu ban kendaraan Anda, bahan bakarnya, kondisi mesinnya, pastikan ya sebaik mungkin biar perjalanan tetap aman dan nyaman. Nah, kalau misalnya Anda, misalnya ya, tapi berharap nggak seperti itu, terjebak macet ya, bisa mendengarkan musik favorit atau juga bisa nyetel radionya di radio kesayangan Anda di Pro 4 RRI Gorontalo, karena dengan cara seperti ini bisa membantu suasana hati Anda tetap positif selama perjalanan, tetap mood ya. Yang penting tetap bersabar dan menjaga emosi, karena terkadang ada dari kita yang terpancing oleh kondisi jalan atau perilaku pengguna jalan lain. Tapi kalau mengingat keselamatan dan kenyamanan bersama itu adalah hal yang utama, emosi kita tetap terjaga. Oke, untuk Anda semuanya yang lagi monitor atau lagi stay di Pro 4 RRI Gorontalo, kami berharap, kami doakan semoga hari ini akan dijalani dengan sebaik-baiknya, tetap terhidrasi, berarti harus ada air minumnya di samping Anda ya, biar konsentrasi kita tetap terjaga, terutama kalau perjalanan memakan waktu lebih lama biasanya. Dan yang paling penting, tetap fokus saat berkendaraan. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
5: Iya, boleh sayang.
4: Ma?
5: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
4: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
5: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, Kementerian Pariwisata menyebut Festival Tabut 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan wisata budaya Bengkulu ke masyarakat yang lebih luas lagi. Festival yang berlangsung 16 sampai 25 Juni 2026 di Kota Bengkulu ini merupakan tradisi budaya masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Tradisi tabut memiliki nilai sejarah yang kuat dan telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bengkulu. Selama pelaksanaannya, festival akan menampilkan berbagai prosesi adat, pertunjukan seni budaya, serta musik dol khas Bengkulu. Festival Tabut 2026 kembali masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Demikian lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Mengodula amungutato mungutilo mungutiamo. Apa kabar untuk Anda sahabat budaya yang pada nunggu ya, pada nunggu jadwal nobar Piala Dunia atau FIFA. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo untuk informasi-informasi tentang bola atau juga pelaksanaan pelaksanaan pertandingan ya, pertandingan pesta bola ini, sahabat budaya, nanti juga bisa didengarkan di RRI Gorontalo, pesta sepak bola terbesar di dunia yang siap bergulir mulai 11 Juni 2026, 11 Juni sampai 24 ya. Iya. Pokoknya yang tahu-tahu Jo ya. Iya, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan bergulir mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Jadi kali ini turnamennya mencatat sejarah sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Nah, nantinya sahabat budaya ada sebanyak 104 pertandingan itu akan dimainkan di 16 kota penyelenggara. Oke, laga pembuka itu akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, yang mempertemukan tim tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan 11 Juni ya, hari Kamis 11 Juni 2026. Sementara itu partai final dijadwalkan akan berlangsung 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Nah, sahabat budaya, informasi-informasi lain berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ini bisa Anda akses juga di rri.co.id.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Tempat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Kami selingi dengan informasi berikut, sahabat budaya. Sebuah radiogram yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bualemo yang ditujukan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bualemo. Sudah dibuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, dan perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun. Kuota penerima siswa baru 90 siswa untuk SD, 90 siswa untuk SMP, dan 90 siswa untuk SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bungo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan dibuka sampai 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut, sahabat budaya bisa diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Stage ya, entah apa tuh stage, tapi kayaknya satu singkatan style cuek, tahu begitu ya. Kita tinggalkan saja sahabat budaya lagu dari NTT, dan nanti akan ada lagu lainnya dari daerah lain yang bisa Anda dengarkan di pagi ini. Namun ini ada beberapa informasi tentang mengatasi biang keringat atau ruam kulit yang muncul karena tersumbatnya saluran keringat sehingga keringat itu terperangkap di bawah kulit. Sahabat budaya, kondisi seperti ini sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama di saat cuaca panas beberapa hari terakhir ini, dan ada kelembaban atau ketika tubuh berkeringat berlebihan. Oke, sahabat budaya, mengodulaa, mengutato, mengotilo, mengotiamo. Kalau biang keringat ini yang sering kita lihat adalah bintik kecil berwarna merah atau bening, terus juga disertai dengan rasa gatal atau perih ya. Kulit itu terasa seperti ditusuk-tusuk dan muncul terutama di bagian-bagian yang tersembunyi seperti di lipatan-lipatan kulit ya. Ada juga di punggung, di terutama di leher dan dada. Kalau di bayi itu pada lipatan-lipatan kulit yang tersembunyi. Nah, biang keringat umumnya itu tidak berbahaya sih, tapi bisa membaik juga dengan menjaga kulit tetap sejuk, bersih, dan kering, serta menghindari pakaian yang terlalu tebal atau ketat. Menurut informasi dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui portal kesehatan dan artikel edukasinya, cara mengatasi biang keringat pada anak saat cuaca panas itu dengan memindahkan anak ke tempat yang sejuk dan tidak panas, ruangan yang lebih dingin, membantu mengurangi produksi keringat dan mencegah penyumbatan saluran keringat semakin parah. Nah, sahabat budaya, bisa juga dengan cara memandikan 3 kali sehari anak secara teratur dengan air yang sejuk, terus dikeringkan tubuhnya dengan lembut. Hal seperti ini bisa membantu meredakan rasa gatal pada kulit anak-anak.

0: di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Manangu, Botumoita, Tilamuta, Bolioguto, Sumalata, Asparaga, Tolangohula, Motilango, Tibawa, Anggrek, Suawa, Pinogu, Bone Pantai, dan sekitarnya. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kuandang, Gentumaraya, Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, Tilongkabila, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 32 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini, Rabu 10 Juni 2026.

0: Masih bersama kami di Perempat RRI Gorontalo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sedang bersih-bersih di rumah atau ada di antara Anda yang lagi nata atau menata kembali ruangan kesayangan Anda, misalnya kamar ya. Nah, ada yang pengen mendekor kamarnya minimalis? Oke, sangat bagus idenya, sahabat budaya. Apalagi sekarang ini sudah banyak desain-desain kamar yang bisa kita search dan bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Kita bisa dapatkan di situ kesederhanaannya, tapi fungsinya terlihat dan menimbulkan kerapian ya. Jadi menciptakan ruangan yang nyaman, bersih dan tidak terasa penuh, begitu. Nah, kalau namanya ukuran kecil kamar kita, apalagi yang ada di perumahan-perumahan ya, biasanya tuh standar perumahan itu ukuran kamarnya 3x2 atau 3x3 ya, itu yang memang sudah standar-standarnya. Nah, kalau kamar berukuran kecil, tujuan utama dekorasinya adalah menciptakan kesan lapang tanpa mengorbankan kenyamanan. Dari laman dekor rumah minimalis yang ditulis di rri.co.id, ada beberapa tips yang efektif untuk ruangan sempit dan minimalis dengan menggunakan warna yang terang, misalnya putih, eufori itu warna kesayangan Nita tuh ya. Warna-warna terang seperti itu memantulkan cahaya lebih baik sehingga ruangan terasa lebih luas. Warna abu-abu ada juga yang dipilih ya. Warna beige untuk dinding lebih bagus sih sebenarnya karena ada aksen warna lembut. Kadang-kadang juga ada yang milih sage green, biru muda, pastel. Yah, biasanya untuk tidak menghasilkan warna yang monoton. Dan lebih bagus kalau ditambahkan dengan pencahayaan yang maksimal. Kalau cahayanya lebih banyak, itu lebih bagus. Karena ruangan yang terang itu akan selalu lebih bersinar. Dan bisa juga dimanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin. Ini lebih bagus lagi. Terus, kalau misalnya kita menggunakan gorden atau tirai, pilih tirai yang tipis tapi terang warnanya. Kadang-kadang juga sahabat budaya ada yang mendekor kamarnya dengan menambahkan lampu-lampu dinding atau lampu-lampu gantung minimalis supaya ada kelegaan begitu ya. Kalau misalnya orang kepengen ada furniture di dalam kamar, ya paling banyak mereka itu memilih furniture yang multifungsi. Nah, kalau untuk kamar mini, ada furniture yang memiliki lebih dari satu fungsi. Oke, misalnya lemari, tempat tidur sudah di situ laci penyimpanan, ya, atau meja lipat yang bisa ditutup saat tidak digunakan, atau bangku otomen dengan ruang penyimpanan di dalamnya. Wah, pokoknya sekarang ini sudah semakin canggih, sudah semakin instan ya. Jadi satu barang itu bisa digunakan lebih dari satu fungsi ya. Oke. Nah, sahabat budaya, kalau bicara soal ruang kalau vertikal, daripada memenuhi lantai, ya digunakan dindingnya. Ya, misalnya kita pengen menaruh alat kosmetik karena pengen nggak ada meja di situ, ya bisa ditaruh di rak ya, dan alat kosmetiknya nggak terlalu banyak gitu. Nah, kalau sekarang ini juga orang-orang lebih suka menggunakan lemari tinggi sampai mendekati plafon. Nah, tambahkan gantungan dinding untuk tas, topi, atau aksesoris lainnya. Oke, ada lagi satu yang tidak ada di kamar, yaitu kaca cermin. Cermin ini trik klasik untuk membuat ruangan terasa dua kali lebih luas. Jadi, letakkan cermin besar di satu sisi dinding, posisinya berhadapan dengan jendela untuk memantulkan cahaya ke seluruh ruangan gitu. Dan sebaiknya mengurangi barang yang tidak diperlukan, karena terlalu banyak dekor ini akan membuat kamar terasa sempit. Jadi mungkin bisa memilih dekor yang benar-benar disukai.
1: Hei, kemana? Hei, kemana? Akhirat, akhirat. Hei, Pak, naik, Pak.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, fenomena kicau mania yang viral di media sosial, tren joket internet yang dipicu apa itu ya. Pokoknya kalau ada yang sudah dengar lagu seperti itu, ditutup hidungnya, diayun-ayunin tangannya ke kiri ke kanan, kayak gitu ya. Ini mungkin menjadi gaya khas dari kicau mania.

Kita sering mendengarkan lagu ini, perpaduan lirik yang unik, suara burung dan ketukan yang asik, sehingga seringkali dijadikan sebagai sound-sound yang musik-musik yang ada di konten kreatif di berbagai platform ya. Tapi kisah di balik lagu Kicau Mania apa sih? Ternyata sahabat budaya, penyanyi lagu ini, grup ini menciptakan lagunya sebagai bentuk apresiasi terhadap suka duka, dedikasi dan kesabaran para perawat-perawat burung.

Oke, kan sekarang ini lagi ada, bukan sekarang tapi beberapa waktu yang lalu juga saya sempat lihat di lokasi GBC itu sering diadakan lomba yang terindah suara-suara burung atau kicauan burung. Angkatlah topi, minat monggo capi. Oke, jadi mungkin bisa diputar kalaupun mas, lagi dilombakan suara kicauan burung yang indah di GBC. Kalau nanti ada perlombaan ya, lomba suara termerdu dan terindah dari kicauan burung. Ini lagunya bisa diputar. Liriknya adiktif dengan sangat-sangat cepat menarik perhatian publik, sahabat budaya. Bahkan ada ada salah satu apresiasi dari doa seorang anak berkebutuhan khusus yang sempat viral juga sih ya. Oke, gaya-gayanya itu seperti menirukan gaya burung ya, dan sangat mudah diikuti siapa saja dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Kicau mania. Oke, sahabat budaya, kita tuntaskan sampai di sini untuk gelaran Uma Loali dengan beragam tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Masampe merupakan permainan tradisional masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Bolango. Maksud kami di Kabupaten Bone yang masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Tradisi tersebut digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahim antar warga. Masampe merupakan adu ketangkasan yang mengandalkan kekuatan kaki untuk menjatuhkan lawan tanpa menggunakan tangan. Sebelum bertanding, para peserta terlebih dahulu mencari lawan dengan cara berkeliling arena dan memberikan tantangan secara adat. Pertandingan dipimpin oleh wasit yang bertugas mengawasi jalannya pertarungan dan menjaga sportivitas para peserta. Meski tergolong permainan yang cukup keras, Masampe mengajarkan nilai persaudaraan karena setiap pertandingan selalu diakhiri dengan saling menghormati dan bersahabat. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.